0: Jeng,
1: iya? Iya, Bu. Tadi saya mampir ke rumahnya. Dia cuma nitip duit arisan.
0: Oh,
1: karena
0: iya,
1: anak
0: iya,
1: yang kecil
0: iya,
1: itu suhunya agak tinggi. Mm-hmm. Batuk-batuk. Iya. Aduh, kasihan deh. Sesak napas juga itu loh, Bu.
0: Waduh, kasihan juga ya, Jeng. Itu harus diwaspadai loh. Sudah dibawa ke dokter belum? Takutnya kena pneumonia.
2: Waspadai pneumonia. Infeksi saluran pernafasan akut bagian bawah bisa berakibat kematian hanya dalam waktu 3-10 jam. Jika anak balita Anda batuk disertai nafas cepat dan atau nafas sesak, segera bawa ke dokter atau petugas kesehatan.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Programa 1 Banda Aceh, FM 97,7 MHz.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Warileun Wakil Gubernur Aceh Defat menghadiri rapat paripurna DPRA tahun 2026 dengan agenda penyampaian jawaban atau tanggapan Gubernur Aceh atas pendapat Badan Anggaran DPRA terhadap rancangan kanun Aceh tentang APBA tahun 2025. Dalam rapatnya, Defat Gubernur jawaban

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun 2025, realisasi pendapatan pemerintah Aceh mencapai 10,70 triliun atau 10,08% dari target 10,60 triliun. Untuk sisi pendapatan asli Aceh Orelen, realisasi tahun 2025 mencapai 2,71 triliun dari target 2,70 triliun. Nah, CPN-nya dari pendapatan pajak, retribusi Aceh, hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang di

Silva Orelun, pemerintah Aceh Badan Anggaran 2025 dimortu 18,46 miliar ya, lebih, lebih dari setengah triliun. Dan yang menurun dibandingkan Silva dan anggaran 2020 put sebesar 5

0: Rifka Bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasihnya waktu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Warihlun yang membahagia, Dino kajit yang mempantun, Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Orelen, ketuhanan keluarga sangat penting dan nyeperle dalam menciptakan anak yang bisa menghadapi tantangan pergaulan di era global. Dan keluarga perle menjadi tempat pentu anak mendapatkan rasa aman, kasih sayang, pendidikan, dan ruang untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi. Dan orang tua punya peran paling penting Orelen. Toget rumah jadi tempat pulang anak ehe jadi kula jid uo rumah be sampai rumah menjadi tempat yang hana nyaman. Alah lebih kala lundu luar daripada rumah. Pakai di rumah, rumah pepe klik dega pegah haba gasa. Orelen, ayah dan ibu berperan. Bukan cuma ibu aja diwajibkan sebagai tiang. Bukalah ya. Malah yang atur rumah len dah rezeki mentang hanjit hanjit mangan ya bersapu pakar sapu ken untuk menciptakan rumah baiti jannati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Warilan kebakaran lahan terjadi di Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar pada Rabu 26 Agustus sekitar pukul 12.29. Kebakaran lahan sawah pertanian terjadi di Kampung Kling Manyang dan Kampung Lambu Tuha, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar. Berdasarkan laporan yang diterima, lahan yang terbakar merupakan area persawahan yang ditanami padi. Dan material yang terbakar adalah jerami sisa panen milik petani. Total lahan yang terbakar Warihlen mencapai 7 hektar. Hingga kini masih dalam penyelidikan pihak berwajib.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: bukan gelah tapi gedorong. Nah, pelatihan bahasa isyarat gratis untuk mahasiswa dan tenaga pengajar. Ini bagian dari upaya membangun kampus yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
1: Propet budaya anu nanggrok.
0: Nyorelen muncul dalam workshop inklusif kampus for everyone yang digelar Forum Bangun Aceh, sajian mahasiswa magang UIN Araniri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta resiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitas menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitas dan rekonstruksi karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit emu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa ngentanyo dun Tuan Juli akan terus menemani awak roh hingga nanti tuntas di poh 16 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat ya. Oke. Menyenai instrumen tarik pukat RTG, Sirbuh akan hadir ke awak roh Mamandum ya, wari-wari lomba Mamandum. Dan yang pasti ji di kesempatan uronyo terima nih sapa penelpon yang kehadir jut. Nah, oke. Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Kak Juli.
0: Dengan
1: Kak Ulka.
0: Iya, Pak Ulka.
1: Nah, Kak Ulka.
0: Kak Ulka.
1: Iya.
0: Kerobak biru kah?
1: Ya jelas.
0: Awai tak. Bukan Hana sempat, Hana sempat ngekon ini kan?
1: Hana sempat saya kata mampu.
0: Nyo.
1: Gantung Dina menggantung lagi ada Dina nah. Baru.
0: Alai cik.
1: Nah, yang gantung tu betul banyak kan?
0: Betul cik Mak. Nyo biasa betul kan. Tanyo kan tak angkat tema ni bak kesempatan uronyo cik Mak kan tentang uban, ok putih. Ok putihnya okay. Kan. Tradisi je lada murung kan na yang mewarna di pewarna-warna lain, na yang dicabut. Ya, gimana pendapat na Kak Zaula di Berawai Beret ya Kak Zaula? Apa nanti lon terima oh kalau cik Mat Kak Zaula apa
1: mungkin menyewa putihnya yang tanda-tanda sabuk peringatan yang bawa tanda peringatan kalau mata buat sabu dah kacik yang pernah berarti kan hana guna sih
0: hana guna cik mana
1: hana manfaat dia kan minta bukan hana manfaat bagi si mana hana
0: manfaat ya.
1: Jadi cabut tapluk kulit-kulit cuma tu punya pula lagi.
0: Teman nak yang pikir bit no Cik Mat. Oh kali tak koh atau oh talu tak cabut mungkin timur warna hitam mungkin kan.
1: Ha sekarang ke tapluk kulit lah mandu bagi saya hitam.
0: Tapluk kulit mandu berarti ya.
1: Ha tapluk kulit lah mandu yang timur warna hitam. Ya aku tak cukupin yang kini yang dah tanya bahawa tanya kata cabut cabutnya mah kan.
0: Tanda-tanda
1: kena tanda-tanda tengok kat Tuhan sudah jika umum kamu lanjut kan. Jadi saya syukur ni tengok unya tengok kata bos tanda-tanda. Kata nali go. Oh ni mak lagi jambunan. Kata nali go. Biasa kita pejuk kerupu keripik ni kata nali go nali go kan.
0: Betul cik. Kata
1: pejuk agak-agak ni yang agak-agak kita mahu mahu lepas ni. Yang tak boleh lang kan ya oh hitam je lah dah kena apa oh putih je dah hitam dah kan mamnya muka kro
0: ya betul je ya
1: cuma cara gitu kan. Kita syukurin sih kan nantinya tanda-tanda ni emak kita nyok kita buat macam-macam
0: kenikmatan kaki cabut tak apa ha?
1: Iya.
0: Okey, jadi hanapa dia warna-warna
1: ini? Ah, terima juga pula mungkin.
0: Kan? Pegahnya pi cahaya untuk di dalam kubur pegahnya.
1: Ya, yang hu mana lu fungsi kan?
0: Ya betul-betul.
1: Ah, betul. Lu mumpu agama yang lebih-lebih kan agak Kak Diana tu kan kan. Dia kan yang di dalam kan?
0: Betul. Okey, Cik Mat luar biasa. Baik, terima ya. Ganasi. Inti ji.
1: Ya,
0: inti ji kan terima apa ada ji mente.
1: Terima apa adanya.
0: Betul. Nyampi tanda-tanda dari Allah
1: ha. Ya, Cik Mat kalau biar kalau rasa kalau be tu sama lagi. Ha?
0: Ya.
1: Tapi hana mengeluh sikit bang dia. Jadi apa je? Siapa je? Kau putih kira aja kau tu ujung aki. Hana pernah cik macet kan?
0: Enggak, hana pernah pernah. Okey cik mac, cik mana dengan lagu apa kau sempat taruhnya?
1: Lagu pula gua. Ya?
0: Bek ni lagi lagu aneh-aneh, dia kenang lho. Bek ni lagi lagu yang aneh-aneh apa?
1: Kau ni lagi aneh-aneh?
0: Lagu yang aneh-aneh.
1: Kalau kula kayak mau dia, emang lain dia kan lain judul kan.

0: mau THR kan hana aneh kan.
1: Good.
0: Jadi mau THR kan sila haji hana menyimpang lagu gila kan.
1: Okay.
0: Tapi memang makmur yang menyimpang tu kan.
1: Kena lupa ke kau? Tapi ni lakai baru. Jadi judul je Pak Armawan THR.
0: Lakai kononnya pun kita pun.
1: Loh hana lupa. Kaga duduk lah Han. Allah Robi.
0: Itulah kan berputar. Pada kaga ni harus pun ada saya buka si lagi yang hukum kan.
1: Benar ya.
0: Saya lagi lagunya kan di Bekasi. Lagi judul di Kelimangan yang di kita.
1: Di apa?
0: Di Kelimangan judul di.
1: Oh.
0: Lainnya mau berkun lebih masak-sak yang biasa.
1: Okey, okey. Tu cik mak ngepom tapi kan yang gelak kesin memang. Tinggal. Okey, nyok Armawati AR dodol di punya cik.
0: Ya, ya hak mati wong kan.
1: Okey, apa?
0: Mati orang di putih kan? Hak mati wong.
1: Hak mati.
0: Lagi ada bom mentel kan?
1: Lain junyo Armawati AR judul ji?
0: Aduh.
1: Hak madu?
0: Hak madu.
1: Nah, nyo cuk putanyo, biar hancuk putanyo
0: preh.
1: Salam-salam ke sa.
0: Salam-salam lepung kerana keluarga sama iman dengan akhirat.
1: Kasih.
0: Nyo juga hayati Diana, Mbak Amri Wajon. Bang Nolah si dia dah karing kak Intong dia. Itu aduan. Dan kenyo Bang Amri di pun. Bila semua di mana dah kemalu-malu lah.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Cik Mat yang kehadirnya. Patribongnya Kak Zaula ya di nomor padumnya 8886. Halo, assalamualaikum kakak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Juli?
1: Alhamdulillah sehat. Kakak ini kita baru masuk kayaknya ya sama Kak Juli ya.
2: Iya.
1: Salam kenal ya Kak ya.
2: Ada kenal dengan Kak Juli ya dari dulu.
1: Iya.
2: Iya dari Bunga Jaro.
1: Oh, Bunga Jaro di mana?
2: Waktu ada Bang Sahri ya Kak Aida Arasyid.
1: Oh,
2: Bu
1: di Pro 1 ya?
2: Ya.
1: Oh, waktu di Pro 1 sebentar Mang Kak Julinya, waktu pandemi ya?
2: Iya.
1: Udah lupa Kak, udah lama banget.
2: Iya, iya.
1: Iya, salam kenal Kakak dari Juli ya Kak ya.
2: Iya, Kak Juli.
1: Ini memang di Berau ya Kak ya, saya panggilnya Kakak apa yo? Panggil Ji?
2: Kak Zalwa.
1: Kak Azalwa ya Kak Azalwa di Berawi ya.
2: Ya.
1: Kayak mana pendapat kakak yo tentang masalah uban atau rambut putih?
2: Sebenarnya uban itu saksi jadi sampai dengan hari kiamat nanti.
1: Oh ya benar di hari kiamat.
2: Jadi tak bisa disabut. Biarpun kita sabut kan Kak Juli, pasti ada lagi.
1: Iya benar.
2: Nggak usah dicabut dilasi nanti
1: iya. Tapi di akhirat benar jadi memang apa adanya ya udah jangan diwarnai gitu ya Kak Yan.
2: Iya
1: Kakak ada nih yang sebagian mungkin nih ya kan rambut putihnya kan nggak hanya pada orang-orang yang tua, remaja juga ada nih kadang-kadang banyak.
2: Kadang-kadang anak SMP
1: udah ada Kakak.
2: Kadang udah ada ya. Bukan menurut tua muda.
1: Iya itu kira-kira faktor
2: pengaruh juga.
1: Faktornya apa itu ya Kak ya?
2: Kadang katanya dibilang ini tukar-tukar sapur buat api bukan.
1: Pikiran
2: memang
1: ya,
2: kenyataan ada. Itu kan Allah yang kasih untuk kita apa ada yang terima ya kan?
1: Iya benar. Setuju. Betul.
2: Saja sama Kak Jalwa.
1: Oke baik. Kakak mau dengar lagu apa?
2: Saya Ramlan Yahya.
1: Ramlan judulnya?
2: Yang apa ya? Aduh.
1: Ramlan.
2: Jangan kau tunggu. Ini aja. Armawati AR udah.
1: Udah tadi sama Cik Mat.
2: Oh. Ini aja. Bergi aja apa Kak Juli pilih?
1: Bergi. Iya. Ini bener nih judulnya Kakak Juli pilih.
2: Ya.
1: Kasih ya Kak ya. Salam-salamnya buat siapa nih Kak?
2: Pertama untuk Kak Juli, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum mudah rezeki, biar biji tanah suci keluarga Kak Juli.
1: Amin, kasih Kak ya.
2: Untuk Cimak juga semoga panjang umur, biar laris satenya.
1: Amin.
2: Untuk Nek Cik, untuk Dek Nurul, salam manis, salam sang selalu.
1: Mm-mm.
2: Untuk Kak Eli, mm-mm, untuk Pak Amri, untuk Kak Adik, untuk Kak Nayati,
1: mm-mm,
2: untuk semua-semuanya lah.
1: Ya, oke, okay, baik. Terima
2: kasih. Spesial untuk Kak Juli aja, salam manis, salam sang selalu keluarga. Untuk Kak Cik lagi, salam manis, salam sang selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buatnya Kak Azalwa yang sudah hadir ya. Perdana dengan Kak Juli di kesempatan Uronyo ya. Gelaknya sabuh lagu berge ya. Kakak Juli spesialkan ke Kak Azalwa dengan judulnya Bena Rasa Curiga featuring Cut Rani Cin ya. Oke, terima kasih untuk dua papa penelpon yang kehadir. Langsung kita dengar Hak Madu dari Armauti AR yang Cik Mat Lakeo.

0: Buah lagu yang kali danyo dengar sama-sama, semoga kita hibur ke danyo mandum. Kembali sabot telepon, sabot penelpon Trimong kembali di 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, anak-anak sayang.
0: Mak Cik, apa khabar Mak Cik?
1: Alhamdulillah sehat nak.
0: Alhamdulillah Mak Cik. Kalau selesai pun Mak Cik.
1: Gua siap ke mana?
0: Oh ya, okey.
1: Sama sedebuh lah Mak, mencawa sedebuh lah.
0: Tak cawa-cawa eh, kacau-kacau. Mak Cik, kiban menurut Mak Cik, menyampa maji kan, upertihnya kan dicabut dari orang-orang sebagian orang. Gaji kiban ya Mak Cik?
1: Baik dah cabut lah. Allah apa yang nak cabut-cabut jaman ay lo ajif abang timoh kan. Kata alih-alih saya tu bebe kata menyekala ke pun cabut lah nyaka Allah apa yang benda
0: menyekala baik cabut
1: ni lanjut kalau maklum puteok kan talang anak ni inak puteok do anak miak do anak anak lah puteok kami anak terkali anak miak inak puteok. Oh ya Allah ham tu haboh
0: mantan-mantan orang remaja tapi kak puteok
1: ya betul-betul je anak betul-betul
0: jadi
1: yang danya kat Tuhan kau mu kat tujuh pergi ke
0: Jawa Jawa je kan. Jadi punya anak mik mik
1: lah. 20 je cik kabur ke 50 kan si. Anak saya sabut je raduk cik DJ di semik ibu kaca raduk. Ila cik kem kan ni awak dah ngol dia tahu lah.
0: Ya.
1: Ibu kaca ibu kaca dia eh Allah apa ya bah mana je dah.
0: Warna apa macam?
1: Ibu kaca ke merah, takut merah, oh naon, bila na? Dulu, ibu kaca pakai orang, sabo. Hai, nak bubunya, jat malam ni, ada Allah, tak Allah, bubunya. Ini kepul, tak cek-cek darahnya, bubunya, kepulnya. Kaga payah Allah, tak syukur ke kecak ni. Bah putih je, apa yang mana salih je. Apa yang mana, menyanyi, cik tak cukup dah, apa yang mana?
0: Ya, betul, makcik.
1: Apa yang sebab orang gigau-gigau pihak ni. Gua ho minta abuh lu sana awak bubuhnya.
0: Jadi hana apa lah mak cik, tapi menyang pamaji anak-anak remaja bani tubit si on. Yen budget mak cik.
1: Ni yang kita cabut je mungkin macam lu je.
0: Makin lu mak cik ya. Oh
1: bila. Kita setahun. Idenya tegur aja kau ihat-hat walaupun kami tadi nak cakap putih mak nak cakap kena nak mik dua-dua belah-belah di dicabut mak boleh lepas tak ayo tak tiba sebab tengah ni cakap oh mak macam tak kecabutnya aja oh kilonya ni bagi putih mak gitu kau cakap aja putih cakap lepas lagi lepas ayo cakap kau boleh tegang ni yang kita cabut lagi yang mana ni pegawai lain bagaimana oh putih lah yang cakap oh kita cabutnya ni raja oh mak yang pegawai orang kau zaman dia cabut yang oi setot aja dan yang macam ada putih oi setot cik lah
0: betul
1: ambilnya agak-agak yang pernah gerak yang mana pegah dia cabut ubah-ubah yang pernah segang kerah dia macam sayang
0: tambah dulu dan julahan makcik ya
1: akan isetak aja macam-macam kau ni apa dia pegah dia majikan silawan cik pekerjaan rau je tanya kasi
0: iya makcik betul-betul
1: ini pasal rau yang orang putih yang mandu menang kat Tuhan mandu orang putih orang yang
0: betul
1: boleh nak sepul kat Tuhan dia pernah tak boleh nak minyak ke dah lalu buat bubuh minyak-minyaknya aja sampu-sampu lah
0: iya
1: lu ni bukan kena buat sampu-sampu lu tak macam sampu putih orang
0: Ya makcik.
1: Jadi nyokapnya sampul sabuh nya laju tabuh je bemelak lain.
0: Oh bitna.
1: Laduk lo nya buhnya sigap labuh je belo je bagi pagar putih nya.
0: Oh.
1: Lawan hai wan bak buuk lah orang pagar dia lah. Elo mujun lumbu sampul elo jamak aje. Men sai kami pun nak kun. Men sai kami ni bukan je boleh tanya kat Israel. Ni ni belah kamu nujuk cucu orang sengkang je boh ni kan nujuk belahnya mereka anjik-anjik bohnya yang nak anjik-anjik boh yang maknanya ni je ya rasa rakyatnya ni dia muka pecik makat kepada yang belon hei makat kau makat oh makat dan belah bukan nak yuk yang nak dam ipatil je nujuk cucu dia pun hantung dulu angkat pelik cucu yang nak dia pun solatnya pun kena
0: apa yang nak
1: Iya,
0: macam.
1: Kau ni, lu ni pun kau ni, punya angkat dia yang dia cabut-cabutnya perempuan lagi. Dulu kalau betul yang apa. Lepas lepas raya sikit oh jadi buat boleh tarik dulu. Oh ya Allah kenapa kakak raya dulu kena kau pegang amat lah. Oh kena kalau nak tegang tak mana kena tarik dulu. Oh mata yang dah biknya tetap dulu. Alanya kat kan kata dia tetap dulu rasa akal kan putih yang dah berkangkang berbiak lah. Nanya pegalinya raja oh bukan rumpegahnya. Dia menengah. Raja oh yang kau orang alam pada gelakon zaman.
0: Iya macam.
1: Tapi tu kalau pemain kan lagi cari pemain sih buat awal ni mungkin lah.
0: Okey baik macam terima kasih ayah untuk pendapat.
1: Kena balon lagu je simple lagu. Apa ke nama dia kata Sabar Muda?
0: Sabra Muda?
1: Sabra Muda Nakoda. Nakoda kapal.
0: Nakoda. Okey, baik. Salam-salam.
1: Salam-salam. Kita mahu hidup, kita mahu guna. Kita mahu guna. Kita mahu guna. Kita mahu guna. Kita
0: dengan Kak Azalwa.
1: Salim ke Azalwa. Nak mahu. Kau sehat di rumah yang bagi baca lagi. Amin. Nak cik kena di Salim ni. Nak cik.
0: Mak cik ya, seharusnya.
1: Ya, cik ke mak cik. Nak cik ni.
0: Nak cik ya.
1: Kan betul, kan betul nak cik. Ke betul, kan betul. Yang cucuk je. Ilung kerja dah kerja anak-anak anak dan dunia mana. Cuma ilung mak ciknya anak-anak kemul lah. Dia ke mak cik dulu.
0: Mak cik ya.
1: Dia ke mak cik kalau anak kemul.
0: Tapi hanya apa mak cik kan?
1: Mak cik, anak dia mak cik mandu, mandu mah mak cik kena awak. Dia nak cik kalau dia tahu dia.
0: Kan apa apa.
1: Apa ini ni ni apa masalahnya? Mereka nak apa kan tutu ada masalah.
0: Iya macam.
1: Kan ada banyak lagi kan. Mungkin dia bagi pas balik ni tim kun.
0: Iya.
1: Tim kun tu cik je cik.
0: Baik.
1: Apa ada hantar baik kan? Ya tak tua. Apa dah pergi lewat nak tanya?
0: Ya betul.
1: Nenek tanya nenek kan dia tanya. Orangnya cucu tanya.
0: Betul macam.
1: Assalamualaikum untuk Zalua. Kecik Mat pun semoga kan bela rezeki tak kerja tak bersimpan lah. Anak lu ni sini buat sekolah asal 16 ni tu dah tak pergi pos lah dia wasabi.
0: Betul Nadinia mungkin.
1: Pos lah dia wasabi ni di kerja di kerja. Ini tak buat doknya dia pos lah dia kerja saya cuma kan
0: ya. Ya betul.
1: Tapi dia pegang tanya ni kata ni yang ke hatun pegang lagi tapi. Empat bahasa maaf 16 lakar yang baik mengajar lah.
0: Good. Lanjut salam mak cik.
1: Alangnya ke Zala Wazifa, ke Cik Mat, ke Amir Mahmud, ke Rusli, di si setangga rawatinan, ke Cik Ni, ke Puan Basri, Puan Basri, Puan Amari, Puan Ajon, Puan Ajon di Gila Genting. Tolong dah kalau tolong habis macam ni. Pernah tolong lah cik ni kalau nak Nur Hayati di Kuraya semoga sembuh luar rezeki yang punya gada dalam karing. Kak Eli semoga selamat sehat yang sembuh luar rezeki punya ke Mekat buat kadai katnya pelakunya orang kat lain kan. Dan ke mandu-mandu mah
0: good terima kasih
1: salim dari Lun sampai Z.
0: Ok baik terima kasih
1: salim mandu semua salim Lun Lun hanya seorang sabar hidup mati mandu salim untuk itu. Kata-kata kembali yang kata-kata kesalahan anak semoga masyarakat yang kata-kata kebesar badan selamat umur panjang umur belum tahu sakit dan keluarga di rumah
0: terima kasih
1: salam yang kena Lun di sini
0: insyaAllah baik terima kasih makcik doanya
1: salim dari Lun terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Makcik doa cukup lega-lega ya. Masya Allah dengan ucapannya yang sama makcik beh. Amin ya rabbal alamin. Oke baik berikut kita terima di label 886. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahlu.
0: Awai bunga pasang yo.
2: Awai bunga nah hujan.
0: Nana dengar Kak Yana. Kerjain lon baru lecik mat. Nah, barosa ni kerjain.
2: Ah ni ke kat mana? Kau ni cek kan?
0: Hongke.
2: Lagi yang gue ke kerjain kan? Dua gar gue dua gar kan?
0: Betul
2: yang ya. Jadi pompon E-nya begliate bet dipu-pipu.
0: Untuk lagu Kak Yana, untuk lagu Baron Kak Yana.
2: Oh, untuk lagu.
0: Oh,
2: maknanya memang lagi kan. Tapi kan baik lagi-lagi nyan lagu lelaki Pak Yuli.
0: Kaki depa Kak Yana genyan hanjak putar lagunya kan. Tapi gak
2: lagi. Tidak sengaja. Nah.
0: Gepegah lagi.
2: Tapi baik lagi nyan Cik Mat. Baik Pak Yuli lagu yang ke masa lagu pada Jak Kasung Jak lelaki.
0: Sampai.
2: Cuma Kak Cuk Kak Anggi yang gede lelaki-lelaki lagi nyan. Baik lelaki le lagu-lagu lahir.
0: Kalio talak tadut genyan ke kali londer.
2: Julia nak doa lagu Aceh. Biasa pak lagu Indonesia.
0: Kalau hafal liriknya.
2: Tak berangkat topi, tak je baik lagi lagu-lagu yang lahir-lahir malay pada dengar lah, ber.
0: Gak, terima kasih Kak Yana, ber.
2: Lanjut lagi-laginya. Becok kesempatan, Cik Mat.
0: Betul ya Kak Yana, memang Cik Mat.
2: Lagu yang beres-beres lulus kan,
0: betul.
2: Lagu yang sehat-sehat. Tak lagu yang lahir-lahir malay pada dengar, nah.
0: Kak Yana, tanya tema orangnya tentang ubat. Oh, putih ya Kak Yana, kan?
2: Oh, baiklah. Oh, Juli. Mak Cik pun apa? Berkasih Kak Zalwal ke yang nek cik.
0: Nek cik
2: ke mana? Memang nak saya tanya situ nek cik Juli. Awak berawi memang.
0: Awak berawi cik Kak Yana ya?
2: Awak daerah drog. Maka cik bukan salur sampai-sampai. Nak memang nek cik situ. Saya tanya cik tapi jarang utama payah ke
0: bukan? Oh, bina. Berarti nak dua?
2: Sebab cik dengan mak cik memang mak cik je memang nak nek cik situ.
0: Oh, di daerah berawi mak cik?
2: Daerah berawi tinggal ikutnya. Betul juga Kak Zalwa cucu mak cik pun dah cucu. Kan Kak Zalwa kan nak melayu-layu buat cik si. Kan micin masu kok yang agak gel kecut lah.
0: Imun Kak Yana.
2: Imun menyorong lebih dari Kak Yana umum.
0: Dan mak cik rupanya memang nak
2: nek cik. Memang nek cik mak cik.
0: Di daerah
2: memang
0: nak
2: nek cik. Kan geran kenek. Karena kaya minta pada-pada usia tak malam kaya mesti minta
0: Ya.
2: Tak buat kak cuk raja ken kaya mesti nak gamang nak cik.
0: Betul.
2: Mangoknya sakit muka buka sembih sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya. Yang mantan Juli cuma meluruskan lah dek salah persepsi ya.
0: Betul. Karena Kak Yana kan tahu kan
2: benar. Iya, karena kan Kak Yana memang cekat di sini. Jadi kan tu so jangan tu kan.
0: Betul. Terbaik memang Kak Yana. Jadi iban Kak Yana masalah ubannya Kak Yana nah yang cabut-cabut.
2: Yang ke sebelah le urut tuha lebih bet kan nanti menya putihnya je saksi DHI. Paspor ke nurah akhirat.
0: Ya, betul.
2: Renyan je mencahaya. Cuma kayaknya ada hujan dikem. Cuma menyaur hari sama lagi bahan mencahaya. Pupu hidup pada cahaya kan buat tempat yang nak ii sembahyang. Kak Yana ke. Lagi berakhir tengku ke. Nada bak satu sembahyangnya lah yang bercahaya. Bak muka, bak jaro, bak kaki.
0: Yang kenang
2: pokoknya bak kenang-kenang sembahyangnya.
0: Betul.
2: Kena menyebak oh yang putihnya menjadi oh kau putih sembahyangnya lagi bak jaro bercahaya. Itu oh orang lain. Ay, cahaya neraka.
0: Allah. Kata jabut yang Kak Yana ya.
2: Cahaya neraka anak sembahyang oh putih cahaya cahaya di merah itu ni urusnya agak ada kadang-kadang nyaci ada cuman menyedar tajang bat tengku dengar tengku mungkin ada kem sih apa dengar kan dah berkah yang cara sembahyang kita cara cahaya begitu jadinya cuman bahkan oh putihnya kadang ada anak ni lagi yuli berkah pun itu bit yang biasa aja je kelainan hormon mak uleh. Lagi sakit-sakit uleh, kain sakit-sakit uleh. Urung-urung migran sebelah nyan nyan bagah senang putihnya nak putihnya nur ini.
0: Iya.
2: Jadi nyan sabah yang memang golong wajar untuk ditubit nya lagi anak muda berarti nak kelainan lam hormon je kan.
0: Faktor stres
2: lagi istilah kan lagi istilah di bak kayak tengah gagak tiba-tiba kan kuning mati nah kan. Berarti dengan nak kelainan di dalam tanah yang tu kadang hanasib ya lah sebab dia tu segala macam yang ataupun sakit ulai lagi kan bukan yeah. Urung Tuhan urung Juli.
0: Ya benar kak betul bisa jadi kak.
2: Cuma menyangka Tuhan memang kak wajar roh yang peringatan dari Allah bahwa saji kan kak kupi tanda berarti kak anak muda ni.
0: Okey Kak Yana menyayang anak muda habun wajib cabut Kak Yana tokoh.
2: Tak je baik.
0: Baik cik nah.
2: Karena kan menyata cabut Kak Ena pernah tanya Mbak anak muda memang di bawah Kak Ena memang gak putih menyata cabut baik sakit tak kan. Ambil cabut kat sakit tak ni cabut ngumang ngak-ngak di sini. Ha, berarti nak ke betul lagi lot pegah bawah saji memang nak tabah penyakit bila ulen.
0: Iya betul. Nak
2: untuk nyan jak pak doktor penting.
0: Daripada cabut-cabut.
2: Konsultasi ya dengan doktor, pakan penyebab kan doktor kan tu pun tu kan.
0: Iya betul Kak Yana.
2: Jadi baik-baik bok bot. Terkadang besar kerabun mata pegah.
0: Iya, betul. Untuk nak terjadi penyakit yang lain lom daripada.
2: Iya betul. Jadi nyan mudahnya mbah menan jak pak doktor menteng kan.
0: Betul.
2: Menyuruh ka tuha ka wajar nak ukuteh yang memang lagi pegah. Mak Kak Yana berada dengan kan. Kak buat lanjut buat untuk anak cahaya Kak Yana tu. Hana pernah cahaya kata Kak Kak. Nak ke anak ukuteh ka buat memangnya dengan raya-raya kada hubo di dengan Juli.
0: Oh beda memang ya dengan
2: obes. Putih raya-raya kada gatai ni hanta tembet aja gebek gerak. Oh hitam tembet.
0: Saking gatai je.
2: Bukan gatai dah. Bukan. Tak juga berkuklok bumi darah ke tengoknya. Oh ya Allah. Pakai juga menang tanya ke baru-baru Tuhan dah betul. Memang oh Tuhan itu baik bahas gatai tak tak. Bukan lagi ikap dia nak betul. Dah pandai nak betul kan.
0: Betul.
2: Jadi bagainya Yuli makin dapat. Lagi makcik kan makin dapat. Makin le je itu. Cuma kan nak akibat rasa gatai yang haik getun kan. Pada klok-klok dia ke luka ya dapat lah.
0: Ya, bet mandu maksudnya yang
2: dah bet mandang padu mesti nak apa tumpuk enam putih kan. Yang bet mandu dah bet tu wakak ini.
0: Ya ya betul Kak Yana.
2: Sabut padu on mandang saya kat pulih katai kau dah tu nak dengar rumah mak dengar hulai kan.
0: Betul.
2: Ya, jadi bangunan.
0: Okey luar biasa ya Kak Yana.
2: Karena Kak Yana berarti memang nyata buat mak tu kabut ni mak bayu tu si on sekian juga kan. Kak Yana peng Juli pun meong kan Kak Yana pelan sampai dah berubut. Mami awak kena putih je putih. Dah nak putih yang lecak tak boleh je bukan dua.
0: Gitu ni mamak ya Kak Yana lumayan cuan.
2: Gitu cuma Kak Yana nak sangka bangga Yana obor gua putuh Kak Yana.
0: Allah Rabbi.
2: Betul mak.
0: Ada kayak no.
2: Ini nak kerja boleh pun. Mak tengah lu kerja, oh bagus boleh bi. Kalau bukan mak tetangga, tidak tak gawat. Ada dua tu. Pakai boleh bi. Pernah mana pun dalam OPT. Demi teng bila macut dah.
0: Betul.
2: Apa tinggal nak kerja boleh tengah lagi ni.
0: Kahayu cik kan nak kerja kan?
2: Nak kerja boleh kan? Kamu tengah main kan?
0: Ya.
2: Tapi pada boleh bi berhenti.
0: Cara datang ya Kak Yana.
2: Ingat ngemak memang kenangan ngurus cik macam-macam nah.
0: Iya benar-benar.
2: Okey deh Yuli tadi tadi mak-mak terus cik Kak Yana.
0: Oh sama kan. Baik Kak Yana nak lagi lagu apa kira-kira
2: orang? Orangnya lagu dari oh Bergek yang lirik no ah, Bek Lirasa Rindu ah.
0: Bergek apa no dari kakaknya nak apa no.
2: Hana jadi Ramlan. Bek curiga yang sama hi judul ah.
0: Hana jadi Ramlan genyan.
2: Oh, menyemenen. Kayaknya Ramlan nanteng.
0: Get judul je kak.
2: Pemesa nanteng.
0: Pemesa. Okey.
2: Salam pun tak ke Juli. Semoga sehat sampai berkah umur, berkah rezeki. Betul dan suci.
0: Amin. Dengan ucapan yang sama Kak Yana apa?
2: Benar?
0: Dengan ucapan yang sama Kak.
2: Oh Alhamdulillah. Terima kasih. Ulangan ke makcik puno si semoga sehat cik mamat. Kadang-kadang mang mandu puno ke enak kan terbuka kan. Dengar makcik cik mak nak terdengar.
0: Awai.
2: Makcik terdengar kan.
0: Good.
2: Dengar ke Kak Eli. Ke Dekti ke wajan mandu-mandu betul apa?
0: Je, terima kasih ya Kak.
2: Terima kasih Juli.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Kak Yana, ke makcik ya. Luar biasa memang masukan dari Kak Yana Abuno ya. Terkenang dengan jasa-jasa orang tua pun yang luar biasa. Sangat rindu dan yang menyita bahas bacut dengan masalah orang tua ya. Terima kasih ya. Baik, untuk sesi yang kedua dan pesep ilai dan dengar lagu yang kali lagi Abuno lima cik ya. Sabral Muda dengan Nahkoda.

0: untuk Warehlon. Tak terima sebuah penelpon yang kehadiran lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yuli.
0: Ada Fitri. Kak Yana dapat salam dari Dek Fitri nyo.
1: Kak Yana yang paling cantik jelita tuh.
0: Ya. Tadi Kak Juli Ana sempat baca Bruno ya, SMP ya,
1: SMS. Siapa yang larang-larang sana? Emang gue pikirin.
0: Iya. Ada Fitri.
1: Lohan Kak.
0: Merepet-repet aja Dek Fitri nih ya.
1: Kami sama dua kayak Kak Yana, kami orang cepat-cepat. Oh. Kak Yana kayak itu, Fitri juga kayak gitu.
0: Oke, okay, terbaik lah gitu ya. Adik Fitri.
1: Adiknya kayak mana? Kakaknya kayak gitu juga, ya kan?
0: Adik Fitri.
1: Lewat Kak.
0: Adik Fitri, nak opo teh Adik Fitri Kak?
1: Enggak mau naga, tapi kadang-kadang
0: nah. Kadang-kadang nah ya. Faktornya punya Adik Fitri.
1: Kadang-kadang berpikiran sih dengan kak Juli lagian, tapi pedalinya lebih kan emang bet deh pedalinya lagian, karena fakkan mesir si gabut adik bet tambah lelom pedalinya
0: betulnya Dek Fitri. Jadi kan Dek Fitri ya sebaku remaja kan, jadi dia bet apa nuri pegali kak Yana pi lima cik pi kan di mandu mak nuri yang kak Lamong. Menyecabut itu takut ditimuh lain. Nah komplikasi.
1: Ya betul. Tapi kan emang kan pegah dari orang tua, emang pegah dari orang tua saya tak dengar lah kan. Nak orang tua kan mereka lah tak dengar lah mereka lah tak patuhi baik sampai itu watak tabutnya emang tak. Migran
0: lagi kan, Kak Yuli. Serai migran. Betul, Adik Fitri. Okay. Adik Fitri luar biasa penting kan. Tanya punya nak putih beknya cabut-cabut lah pokok je Adik Fitri kan.
1: Ya untuk Kak, betul Kak.
0: Untuk Adik Fitri pi bek gantung-gantung shampoo.
1: Hana, lu mesti tetap sansil, mesti sansil, sansil, mesti pancin, pancin. Hana, yang Hana, kantor-kantor kan masyarakat dalam pencik kita kan tak pakai pancing kan
0: betul. Okey Adik Fitri luar biasa mengingat si Atuk Pih kemeja dengan lagu Indonesia Raya. Adik Fitri nak dengar lagu
1: Okey kita antolak
0: dari
1: duet dua Ayu Amanda pun ini jenaka
0: baik-baik Ayu Amanda duet dengan so
1: Obeng itu ya.
0: Obeng, betul. Obeng.
1: Obeng duet Ayu Amanda. Lainnya kan, kalau kita kan agak susah sih sama makak ini. Biasa banget,
0: lah. Oh, jadi kok ipokernya kok susah? Aceh Minang adik, Jud? Atau menye Ayu Amanda, betul. Ayu Amanda. Ya, selainnya.
1: Mepayok mata, cara mepayok mata, Hanta.
0: Mepayok mata.
1: Dari Ayu Amanda
0: Kak lah. Okey, Hana duet berarti?
1: Hana Kak, si Kromantan. Okay. Hana ya guys. Ya lagu si special kan Kak Yana lah. Kak Yana ada lah juga lagunya.
0: Okey, baik. Kali Kak Juli persiapkan.
1: Selalu-selalu kompor ke Kak Yuli belakang kami dah. Banyak memudah rezeki. Alam semalam penyiar produk besar kami.
0: Amin.
1: Nanti tanggal 6 Kak, merempak dari Kak Nana.
0: InsyaAllah. Wah.
1: Nak kan?
0: Insya Allah Sabina.
1: Baik. Asal baik gemas untuk Kak Yumi kanan Fitri ber, pingin peluk Fitri untuk Kak Yumi.
0: Timut. Okey, lanjut ke Kak Adik Fitri.
1: Anan ke Kak Yana, si bela kami Kak Yana, Kak Emi di Baga Air, ke Kak Edna di Pelanggahan, Mbak Isan di Badan TV, ke Radit di Putih Jaya, si bela sambil di keluarga Radit, anak amal bang Kak ini?
0: Jarang, Mbak Radit temong.
1: Okey, alam tu teman-teman tambah bak proput poin bahasa sambil spesial di ke Kak Yana sementara. Semoga Kak Yana bersehat, banyak amal, memudah rezeki di keluarga Mandung serta semangat keluarga Kak Yana.
0: Amin.
1: Terima kasih dan terima kasih Kak Yani. Nanti gimana deh Kak Yana?
0: Terima kasih
1: Kak. Terima kasih Kak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ibu Jari ya. Baiklah si Adbert hanya dengan lagu Indonesia Raya. Terima kasih ke Dek Fitri. Selamat dengar dan ucapkan untuk si Adbert. Oh, halilin lagu Indonesia Raya kita sambung kembali.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Mandum, terima kasih yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Penelpon berikut terima dari Lebah 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yuli sayang.
1: Apa kabar Kakanda?
2: Alhamdulillah, apa kabar?
1: Baik, terima kasih Kakanda. Maaf, apa habu nona lagu Indonesia raga takat deh si
2: anak. Iya, iya, iya. Karena itu, karena saya kapal itu,
1: kan? Kakanda, Kakanda.
2: Kakanda punya nak. Ya, jika kapal itu, tuh, kadang kan kawat ke, memang kawat ke.

0: kek je lebat bernyo kak yang dah kak kan dah.
1: Ya, bah menan demai kawate dro ranyo kan. Kita pergi demai kan. Kawate dro mah yang sing dah pakai je bah fahana di.
0: Betul kak anda.
1: Maka jinya sabuh nyanci dari Allah kan. Allah getuk cik walaupun gepu putih uranyo tapi getuk demai yang jebab we pakai jebab ranyo.
0: Betul kak anda.
1: Ya, demai aurat gitu kan. Yang tu sekalian dengan uhu putih itu je.
0: Ya kan dah jamun kakanda na wate pumpun ni dubit-dubit na cabut-cabut.
1: Mana?
0: Antong cinya.
1: Ana cuma ni gata kan garu-garu pikir kadang-kadang pun nak bute kan. Tapi garu kan tu mana macun. Nanti ada kerogi. Jadi tak bercabut tapi.
0: Gadah kedor tapi kata-katanya kak kandang.
1: Ya.
0: Betul betul.
1: Memang kita jangan dicabut kan. Jadi kakak nak cabut.
0: Kak kandang, menurut kak kandangnya, nah sebagian kan yang pewarna-pewarnai supaya be putih. Nah kan, yang kipan menurut kak kandangnya?
1: Yang terserah pak Dori. Kadang-kadang malah menyewar mungkin warna. Warna pink, warna-warna coklatnya anjir gitu. Tapi baik warna hitam
0: ah. Bintang kak kanda
1: ya. Tapi alah pun tak apa nyan mancik khawatir tu. Pun tak apa je lo.
0: Betul.
1: Kadang apa anak-anak gadis kadang menyanyan ibu lemah demak uro je anak pakai jebak nyahu. Dan ni cikgu dah pakai jebak tu demak kak putih pun dah pakai demak.
0: Ya betul kak kanda. Menolak tua lah demur kak kanda.
1: Ya ni tu. Kan tak ada penyan dia Allah Ta'ala tak kan.
0: Iya betul ya kan. Setuju lho.
1: Tak penyan lah mak tu cikgu khawatir gitu.
0: Betul ya kak anda. Jadi kawat tedro ya terimong lah maksudnya.
1: Iya terimong lah.
0: Daripada agak
1: memanusia bi oh macu.
0: Nyonya. Betul ya kak anda. Jadi mengingat tanya oh kak Tuhan nyonya ciri-ciri kak
1: ya, jadi kita pun harus sadar diri.
0: Ibadah.
1: Bahwa kita tuh udah berumur, sudah lansia.
0: Lebih banyak ibadah.
1: Kayak itu harus taubat kan?
0: Betul kak anda. Kode dari Allah ya kak anda kan?
1: Iya.
0: Oke. Jadi kak anda nak dengar lagu dari siapa?
1: Lagu Syukur dari Usni Almunah.
0: Syukur ya, je. Syukur.
1: Ya harus kita syukuri juga.
0: Benar.
1: Salim ke Yuli Lebe.
0: Terima kasih.
1: Yuli ke semoga sehat sabi sama iman dunia akhirat.
0: Amin.
1: Untuk menyaka putih oh cabut-cabut li.
0: Kananyo, kanalah do.
1: Oh kana.
0: Lele.
1: Daru mantong anu jong ke becu nyabatai.
0: Betul je lagi kakak ndau. kakak Lele, dari sok uno Yusri dengan judul ji?
1: Syukur.
0: Husni Almunah. Oh, Husni Almunah. Okey, syukur nah. Ketua.
1: Terus ke Yana, ke Makcik, ke Cik Man. Terus kaput. Jadi untuk kelimong ni dari A sampai J ada juga.
0: Terima kasih kakak.
1: Semua dia. Ya. Terima kasih Uli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih kembali untuk seseorang yang kehadir tasik lebe habunun adik Fitri soal jidamong. Dan dengarlah lagu yang Dek Fitri lake Ayu Amanda mepayung mata.

0: Sore Lomba Mandum yang mantang setia bersama frekuensi 88,6 ya, megahertz Propo RRI Banda Aceh yang pasti ji ya. Sapa penelpon yang kehadir di lab 88,6 tak sapa di le ware-ware don. Halo, assalamualaikum. Kolom terangkat ternyata. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nyan, halo, assalamualaikum. Oke ya, terputus Bang Basri ya. Kembali tak terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Juli?
0: Alhamdulillah sehat. Awak kuraya nyuasang. Gimana keadaan kakak Yati cahaya, cahaya cuaca?
1: Memang kayak cintanya itu deh.
0: Serius ya kakak, ya gimana cuaca di sini?
1: Alhamdulillah adik terang tak nak kamu cerita urung.
0: Sama berarti nanya di sini kak, ya kan? Cuma tak bahas tentang masalah uban yo kak, kan cok uro timang bino biasa menyepemula bagi beberapa bulan. Lalu kata-kata ya oleh kak waktu nak ubanan. Enggak
1: jadi. Uban?
0: Uban, oh putih, ya?
1: Oh putih.
0: Putih punya cok uro cerit bit no, tamu endi tuum ni cukup berat kata ya. Tak cabut pebek kak kira-kira atau tak koh pebek kak?
1: Oh ya, menurut kak Ayati, oh putihnya. Kan mucih ke Tuhan, dia mahu oh putih ni. Nyan, hana payah tak cabut, ya. Karena tu anak muda nyok kata cabut kan langsung ni mau lelom kadang.
0: Ya punya data mau
1: tamu anak muda bisa mantong bukan di chat agian kan. Hai punya di chat hana agi apa aku kah bek warna pula airnya anak muda kan lawiknya kah putih urung kan. Nanti punya punya kah Yati pun tanya orang kah mata boleh putih kalau dia aku punya hau.
0: Iya kah Yati pun faktor bagai tak putih oleh.
1: Anda kayak dia nak tahu lah.
0: Kok berang itu pengen?
1: Nanti pegang faktor ni memang nak tahu lah ni.
0: Kak curiga memang Kak Yati. Okey. Kak Yati letak dengan Dri je. Kak kelawahan Kak Yati nak lakai lagu apa?
1: Kak, saya hanya tak pegang muda arah lah ni. Pada buka doha juanya tanya kamu teo kajaminan doha kan teguran Allah kan oleh
0: betul iya betul
1: nujuk ju lagu Muhammad Allah beda mayang ni.
0: Nah lagu dari Soka Yanti
1: lagu Pesta Uka kali
0: godom
1: gasin di dunia juga.
0: Kok bad lagu-lagu Kak Yati lakinya good. Salam.
1: Karena masalahnya cuma lagu dia kan.
0: Good, betul. Salam.
1: Ada masalah je ada. Tak boleh rumah kaya. Ada som kaya. Boleh rumah kat sini. Kenapa ni?
0: Jut. Salam.
1: Salam yang pun tak gede Juli leh. Semoga abu sehat lebih, abu ceria lebih, pengong-pengong awak kamu kan.
0: Cik, terima kasih ya kak.
1: Anyan abu sehat cik sekeluarga adik Juli. Semoga bahagia lebih ya.
0: Amin. Ya Allah dengan ucapan yang sama kakak Yati.
1: Anyan salam cik Hana tu ke Kak Ana. Kak Ana memang memang ibu ketua kamu kan.
0: Ibu ketua kak.
1: Memang ibu ketua kami. Gaknya punya salah wajud deh. Langsung kita guru. Memang ayu saya minan kan. Nyokak Yati anak kecil. Tapi nyokak anaknya bereh.
0: Ya betul-betul lah kena Kak Yati kan.
1: Betul-betul. Ini hanya melikut-likut tegur juga ya. Udah ya. Galak lah Kak Yati. 100 buat Kak Ana. Habisnya semoga Kak Ana cibu sehat sekeluarga.
0: Terima kasih.
1: Tanya ke makcik Cik, ke Yahbid, ke Kak Eli, ke Pak Amri, Bang Pak Person, Bang Amir di Waila. Ke mandu-mandu mahanju dek.
0: Cik, terima kasih Kakak Ayati.
1: Okay, sama-sama lagu kan ya kan?
0: Karena kali tak persiapkan.
1: Ya, makasih banyak Adik Juli.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Kakak Hayati ya. Bang Basri, baiklah sihat ba dah terimong di 7055 ba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nyan, Kakak Eli, wahaba di kesempatan ronyo.
2: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Adik masa-masa Tuhan yang ada ini bahas
0: ya. Cuba nyo Kak Eli karena oh putih sih no.
2: Alah, kita bukan anak.
0: Sama tu. Ah, macuk-macuk di mohon kenal di mohon nak kenal di peluh nak.
2: Kalau banyak lagi pelum pun asmuni berjamun pun. Rok-rok dibaca kerana tanda untuk danyo YouTube orang nah.
0: Betul-betul ya kan.
2: Ni ada umno umu hana sadar hana tatup orang pacang jilom.
0: Betul ya kak, betul.
2: Jadi danyo dengan nagu beri lagi yang buat sadar pada tupu drobe tap gerbang-gerbang ko lah yang dek juli kan.
0: Betul.
2: Tatup tidak lagi dalam nyai rumah tak pakai anak-anak songkok yang macun. Dia punya naurung drobe sampai tu haman dum sih kan.
0: Betul.
2: Kecuali yang anak danyo lintu danyo yang tak masalah yang kan.
0: Ya betul. Temannya cabut kiban kak kak Eli.
2: Menyia cabut hanang dicabut sebenarnya kecuali gagatai ataupun na yang kasar-kasar gebukannya nah. Anak boleh dah cabut ji memangnya tanda tanyo ka mesti untuk tanyo dah tepur supaya tanyo lebih dalam tu kena ibadah ji sebab dah pelulu mangan dek ini.
0: Ya betul.
2: Yang tanda-tanda tanyo yang kan lalu begahnya kan.
0: Betul.
2: Lagi ego mesti tanyo orang kadu ego kapatah ego anak ego yang buat ada pun ro tanyo walaupun dapat sang lah ini. Tanyo nya karena teguran walaupun tidak trip tanyo meninggal orang yang naik ego kan. Tapi teguran Allah begah dalam kita landrah lagi ya.
0: Masya Allah. Gak kekai lagi.
2: Amin ya mesti gata yang begah lele urun sebagian awal awal berjaya dah berjaya dah ini kan. Dengan gude begah lele urungnya nah sebagian kau urung jamu memang sebaya Kak Eli wadah dulu urung yang pegah kan. Kak Eli mata nak percaya sih pegahnya jadi walaupun sebaya kawai putih awaknya kan. Uman di pegah punya putih nak lagi awak tai pegah punya putih luar biasa katai pegah benar kan. Jadi dia kan belum tak rasakan kan. Dengan Kak Eli mesti urung-urung turilah kan. Pak duduk pegah apa. Jadi bate kan sisi ulangnya rupa ji memang kata yang pendapatannya kan gude. Sedangkan gude danyo ka jamun katrip-trip hana wate na pil apo kena sisi ajaiban hilang semuanya. Turi-turi de Yuli sisi ajaib.
0: Sisi ajaib tak turi bentar nanti tak search di Google.
2: Itulah sudah menghilang dan kemenangnya ke tanda-tanda tanyo danyo buta sadar diri untuk menutupi aurat tanyo danyo ambil dapur
0: teguran betul
2: teguran dari Allah lah ni banyak kemsejihan agar tanya kan tapi tanyo sebagai manusia hamba yang laihnya sadar lagi banyak kan
0: betul
2: satu orang nah mentang dari Kak Eli deh Yuli sayang
0: good luar biasa Masya Allah ya baik terima kasih Kak Eli ni dengar lagu dari so
2: bukan dari Alah Jalur Jemerang di Sabah dari Winam.
0: Jalur Jemerang ya?
2: Yang Cik Rani Auliza.
0: Cik Rani ya? Nah, nyompatnya Cik Rani. Cik Rani ya?
2: Ya.
0: Nah, lagu ji kalau nak apa?
2: Salim yang phone lah ke Dek Yuliani. Semoga bersihat tapi tetap semangat. Bukim-kim tapi yang nunggu kamu yang kan.
0: Makasih,
2: kamu pergi menyainan tu kim. Kamu pergi lupa ceria lo minum. Bagah masak lo mungkin kamu manggu-manggu minum. Kek hayati bagah tu perkenan proyek kotnya lo.
0: Oh, ya.
2: Dengan senyum-senyum ketawa-ketawa hayati kan.
0: Amin. Rabbal Alamin kakak.
2: Untuk Fitri si Uno. Untuk Bang Rusdi. Untuk Basri. Pres Basri ber. Untuk Amir Mahmud Cik di Waila Pak Amri untuk cucu nyak cik cik yang bukan mak cik Lam Ara cik dan kemandu-mandu yang tengah mantau fusi rupo semoga bersehat memandung ya yang tengah sakit semoga berbagai pulih jadi ibu-ibu di dapur dengan yang masak-masak semoga aku bagah masak supaya ni piringnya orang Jumaat lah, orang Jumaat yang berkah. Menamat tahun Jek Yuli.
0: Jek, terima kasih kakak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih kakak Eli dan kak Hayati ya. Sesi berikut tak terima untuk Bapak Seribah Nyopi Hana Gedar Ponde ya. Langsung tak dengan Faisal Ulka Gasin dalam dunia. Masya Allah.

0: Wanita Trimong. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kiban habanyo Pak Basri di Sigli.
1: Ah bagusnya cerah saja, you know, kita.
0: Sama berarti di Banda Aceh bit nanci nyo Pak Basri.
1: Pasti lawinyo hanak pernah ujian nanti jo.
0: Oh di Sigli.
1: Ya, nanti ujian nanti jo kita kerja hanak ujian itu gak tuh mau.
0: Allahu Akbar ya, semoga di bulan lahir Nabi Yona gebibgar bakrahan gitu ya.
1: Amin. Nuh jemun betan tu bang.
0: Ya Allah ya. Okay.
1: Dan mungkin tipatannya warna abis ya, diukir.
0: Di daerahnya.
1: Yang mbak molong yang mesti masih canggih masih lampu yang jadinya telur lima yang berosan tara abis dulu dia mak. Tara satu kui dah cung dia.
0: Ya Allah, saking meluk ji ika mata ini.
1: Tahu satu naga.
0: Allah Akbar ya, semoga lebih rahmat ya Allah nanti.
1: Lebih rahmat dia bujian dia bujian dia ada dia kan.
0: Amin ya. Okay, Bang Basri. Mengingat pi masa-masa Tuhannya kan tanya pasti nak putih ya kan.
1: Nah, Mbak Masri ni aku calon si Om Putih.
0: Nak cabut-cabut, Mbak Masri?
1: Antara cabut tapi Mbak Masri.
0: Tengok
1: karena usianya kalau lanjut kau aja lah Putih. Oh, hanya jeli tapi muda tu dia cek-cek ni hanya jeli.
0: Karena jeli,
1: nawa jeli.
0: Ya, karena peringatan ya Allah ya.
1: Karena peringatan yang kadang-kadang itu. Ini beli tapi katanya tak usia lagi. Yang anak muda mantan yang 25 meter lautannya kalau kau Putih.
0: Betul, ya.
1: Nah. Karena tu waktu mulai tu waktu kiran Allah wala mana tak ada pula kita yang kan yang rahsia Allah
0: ya. Ya betul. Jadi bet chat chat lah, bet tak cabut cabut.
1: Bet chat no, bet chat chat. Hanjir kan, apalagi ni tak chat dengan tanya na sama nama bangun kan, kita hanjir aja anak sama nama.
0: Betul betul. Memang.
1: Ikat tu apa tak chat lom orang dah bumbu dah tu hamuda lagi. Ya, ngale.
0: Tapi nyunya ta chat oh warna hitam Cik Hana sa sembahyang dan nyo Bang Basri ya.
1: Hana sa manua ya, gitu. Hana.
0: He, sia-sia man tau dip dan nyo dia sembahyang
1: ke tu. Ya, man ta tanyo. Ni tetepu yang bawanya ka tu piawai ane muda abdi mu piawai tu Hana tu te ya dia. Kadang man tanyo yang ka tua nyo awai awai muda yang abdi mu. Anak tentera ni mesti nak urung saudara tanya yang kaya ke urung tak kira rumah tak kira. Tapi yang mana ke urung tak kira tanya yang jaga urung tak kira yang meninggal.
0: Betul betul. Nah,
1: coba alam tu anak tentera umum tanya orang
0: betul.
1: Tapi ke urung yang orang tinggal? Gad orang yang orang kaya?
0: Gad betulnya.
1: Gad orang yang tinggal golong tentera gad tanya gad kamu persegi rasiki golong tentera, kan?
0: Ya betulnya.
1: Yang kaget yang tali asalami orang yang gad, ya?
0: Betul.
1: Tinggal golong tentera.
0: Jadi pegat
1: mungkin ambilkan yang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka.
0: Tenang. Nah hadisnya.
1: Malenya nagdu bi sabohno. Ya kauliah ujung penyantian.
0: Ya. Good. Ini luar biasanya. Hadis-hadis kan berbeda Bang Basri. Jadi memang betul-betul hanjit cabut. Memang betul-betul
1: hanjit cabut, hanjit cacet. Kita yang
0: betul.
1: Amangnya cacet kuning yang merahnya. Nah ini ini mudahnya. Oh, minta yang kepulau man.
0: Ya.
1: Anak layak alih. Kan mata yang juga tanya.
0: Kanureng Aceh lagi-lagi
1: anak. Dan lewat tanya. Dan yang mudahnya. Oh, minta yang merah. Merah, kuning, hijau. Ya, oh,
0: betul-betul. Good, Bang Masri. Semoga dengan masukannya tanyo lebih meningkatkan keimanan tanyo lah, tak kena.
1: Ya, betul betul.
0: Betul. Baik, terima kasih. Bang Masri mungkin dia dengar lagu terbaik uronyo lagu dari So.
1: Iya, Kolia.
0: Indah Kolia. Ah, Aulia.
1: Iya, Kolia.
0: Iya, Kolia.
1: Ujung penantian.
0: Judul dia apa?
1: Ujung penantian.
0: Ujung kematian.
1: Penantiannya.
0: Penantiannya. Okey. Salam-salam.
1: Salam pun sudah oleh Juli setiap kali yang mudah terkini.
0: Amin.
1: Mana yang nanya orang kaili, tanda dari Yasin, mana selebriti yang nak dengar, Kak Yati di Korea, Cikman, Ayan, Anak Lambaru, Ayan, Kak Eli, Kak Nur di Keluarga, yang Algeman Tanjung, yang Pak yang di Labuh Sorok kan, Amir Mahmud, malanya nom mati di Lamarang, dah, sekarang sini Kak Rahmi lain Mahmud rumah juga.
0: Jen.
1: Jangan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Bapak Sri yang kehadir dari daerah Sigli ya, Juutan. Ya Masya Allah ya. Dan kepegah Bono. Oke, okay. Terima kasih sama penelpon yang kehadir lom di 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Jeli Jumita.
0: Kak Jeli Jumita dengan yang di Teri. Oke, gimana awak ule karingyo?
2: Sehat insyaallah, tapi tuum lagi.
0: Pakan tu sama berarti di papat pun tuum.
2: Ya, ya betul. Aku
0: mahu dengan talak bukan nak. Hana pupu. Hana pupu. Ya kan? Kau biasanya.
2: Dengarkan dengan suami.
0: Oh,
2: hanya dengan cina.
0: Oh, hana masalah. Hana komen. Dan mantang dari pendengar setia RRI Proput di Bandung, majik tabat ya kan?
2: Ya Allah.
0: Jadi gimana? Kita bahas tentang ok putihnya.
2: Oh putihnya mana? Kau nak pegang? Nyo katuk bak masa, katuk kawat ke? Kau nak pegang? Kau nak pegang ni Nabi Yaakob? Oh, kau pegang ni Nabi Yaakob? Menyo ni cok-cok lo Nabi Cey le ni. Nabi Cey, Nabi Cey bak kau nyande. Cok. Jadi surat putihnya putih ok. Yang surat yang pertama. Yang katuk tuan tak tanya
0: Oh betul. Betul.
2: Maksudnya aku tengok yang katuk tuan. Ada agama, ada tom, ada tanjopnya je. Tuan katuk tak tanya. Apa aja yang ambil lecok keputusan tanya-tanya. Anak ada dejan. Anak ada dejan kah?
0: Betul. Setuju lah.
2: Yang aku menang
0: dia. Cuma punya chat-chat kiban?
2: Punya chat je no. Tapi punya chat tersemir oknya aku punya hantar mayang. Punya chat chat om kiban chat atas
0: chat om
2: lagi lagi orang buk sila Arab ni. Bapak orang agam ni buk tapi sila Arab ni salah.
0: Ya.
2: Sila Arab ni buk salah apa. Nya wate kanuri pulga kan wate asura. Ini bos sila Arab.
0: Nya betul.
2: Jadi kedamanya nyong balun de pengrajin kan dia bukan menyata semir oh menyata hitam ni kehantar semayam bagaimana?
0: Menyewa warna hitam hantar semayamnya tapi kepegah pun nona padum-padum roh yang tamu kepegah memang dalam kitab binan. Oh, memang hanji berarti hanji cat warna hitam, cat warna lain kan je. Betul Bitnan? Ya Bit. Cuma ya Bit nak oh, putih. Kita tanya nah, pilih.
2: Mana yang usah awam ni kan?
0: Nah, berarti ya? Okeylah yang menan yang penting beta cek beta kokoh menyata menyaur ngagam tapi je botaknya kan?
2: Ya.
0: Ya, good. Okeylah ya Bin dengan lagu apa kesempatan ronyo ya Bin?
2: Kita aja lagu-lagu nyantara lagu. Lagu dah lagu sayangkan di daerah
0: pergi. Sayang ke ana? Sayang ke ana dari
2: Rapli,
0: okey. Naramlan Yahya Nasir, Rapli Menteng ya. Jadi terima kasih. Salam ke Sam Menteng. Terima
2: kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pegahatan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih ke Yabit ya yang kehadir di kesempatan Uronyo dan ke Bang Basri ya. Langsung dah dengar ya sebuah lagu yang kaki laki dari Bang Basri Habuno. Lagu Ujung Penantian Dea Fauzia featuring Yuzanyo ya. Langsung dah dengar selamat dengar mantan wari-wari lomba mantu.

0: Menyentuh tak hati dah dengar lagu yang gagalah keliah video ronyo ya. Roughly dengan Wasit ke Ana. Baik, sama penelpon yang kehadir langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Codipatnya?
1: Ya, Kak Nur biasa.
0: Kak Nur?
1: Iya.
0: Masya Allah, Kak Nur. Kibam ibu, Pulau Aceh, kibam Pulau Aceh cuaca ronyo kak.
1: Cerah-cerah ini.
0: Masya Allah. Alhamdulillah sama ronyo kak. Ini cerah-cerah. Cerah bekah cerah.
1: Cerah meriah.
0: Cerah meriah kak. Tapi di ronyo Jumat ronyo, Masya Allah, mudah-mudahan lebih keberkahan. Kita nyaman dulu kak. Amin.
1: Iban tema ada ini, nak dengar radionya baru lu dengar?
0: Oh je, tentang masalah uban, uok putih ya kak?
1: Oh, punya uban, nak ubat, tapi nak yang cabut, nak yang mana?
0: Jut cabut kakak Nur?
1: Hah?
0: Jut cabut, punya uok putihnya?
1: Ah, tak ada, sudah hanya cabut, bertambah berat.
0: Bertambah berat kaknya?
1: Ya.
0: Dia tak kena kak Nurnya?
1: Eh, lama naik bos ada merah, naik hitam, tapi yang tadi no, ya hitam aja.
0: Betul.
1: Yang merah tapi dia. Nanti sama yang dek no daily, ya dapat.
0: Menyewarna hitam maka ya?
1: No, karena yang merah kenapa ni ya? Tapi yang warna merah hanya lagi si dek ini. Kalau gitu dek.
0: Kalau gitu tutung uli agak.
1: Warna merah macam tu dan kalian.
0: Betul.
1: Yeah, tapi naya warna hitam tu hana mana nampak aje. Dah kan sama geo kan. Tapi macam mana yang kau punya ada peti zaman.
0: Berarti pinat Kak Nur eh menyeok deh. Pek cabut menyeja karena takut de timuh le Kak Nur ah.
1: Ya. Tapi punya air dah kala banyak kata buat sikit.
0: Punya air dah kala ni.
1: Ya.
0: Biasa oh putih nak kata-kata Kak Nur.
1: Nah, yang kata, nah, yang mana? Tergantung umpi macam mana? Yang ketumben, kan?
0: Nah, yang faktor ya, pengaruh faktor sih, Kak Nur, eh? Kak Nur tak kem asal ronyonya. Kak Nur lelaki lagu dari so, kira-kira ronyonya.
1: Dia lagunya, tak harap surga tinggi, punya Hana, kan? Mana alma mana mungkin ya, mana pun sudah, ya kan?
0: Beta harap
1: surga yang tinggi ada pada hati mungkin tanpa sakit. Kena kaya.
0: Ya, dari so yang kira-kira?
1: Nah lagu Mawar Tiada Air kali.
0: Kah kalu?
1: Mungkin oh ya lah, mungkin sedikit. Jadi beta harap surga tinggi ya.
0: Beta harap surga.
1: Lainnya alat muka menyuat itu dari semayang alasan badan dia hanyi pula.
0: Padahal orang Jumat orangnya ah? Betul.
1: Ya.
0: Jadi lagu dari Sonya boleh?
1: Ya nak, kita juga yang mungkin rukun heblah mantan.
0: Nyempat yang nak Imum John, Semike. Betah. Beta harap surga.
1: Ya, cik, Imum Jom lah.
0: Imum Jom semekir je.
1: Cik.
0: Okey, cik. Kalian siapkan, bah?
1: Yes.
0: Salam
1: kesah. Adik Yuli, semoga adik Yuli tak sabar. Bertahun berkarir di sini selama iman, syarat dan keluarga. Sampai cita-cita.
0: Amin.
1: Walinya kita Andi, Kedek Nurul, Kak Cu, semoga Kak Cu sehat di rumah.
0: Ya.
1: Yeah. Ibu Jaria, Kak Kiana, Kak Erna, Yana Lambaru, Walinya Radif. Alinya Muksa, Alinya Kebang Basri, Alinya Uti Taya. Madu-madu untuk Yuli.
0: Terima kasih Kak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Luar biasa nih warga Pulau Aceh Kak Nur. Masya Allah Kak Nur. Semoga sehat mandu-mandu warga Pulau Aceh ya. Amin ya rabbal alamin ya. Mantap ulun tuan prehnyo partisipasi wari-wari lo mandu. Untuk informasi wate di studio kamu menunjukkan posiblah lewat 6 menit wate Indonesia Barat. Terimong lom di 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Wak Jo.
0: Diklik lunteng, gimana cuaca nyoronyo?
2: Mantap Aceh, cerah uronyo.
0: Hana yang ujin mbak sangnya?
2: Hana yang ujin, ujin lokar.
0: Kabere. Pak John. Haa. Dunia uban kiban, dia dah cabut.
2: Udah ya. Udah.

0: Betul.
1: Tadi sama lagi yang sampaikan lain baik warnanya jeun kan tanyo dan mentega peringatan dari Allahnya kan baik cabut ya kan
0: nyo
1: cen lagi lagu dari sonyo
0: lagu sarba muda kali
1: ka hak buno
0: Tahu lah ke makcik. Abang buka je radio.
1: Ya betul. Sabra muda makcik tu pun tak je mah.
0: Makcik je kan. Gila ke ya. Ya saya dah yasin nonton. Tapi tahu orang nong ke nonton.
1: Bayasin?
0: Ya. Saya dah yasin lah.
1: Faedah yasin. Yasin baik lebar.
0: Orang nong ke nonton. Orang nong
1: ya. Baik lebar. Faedah yasin. Ya nak sabral muda yo yang kena.
0: Age lain na urinong ana.
1: Hana yo faedah yasin yang nak tau dari sabral muda.
0: Nya tabirin lah no lagi.
1: Sak golom tabirin.
0: Yang pulau Aceh haju pun mati na.
1: Okey.
0: Oh, bukan nur unda
1: wah. Jen. Pulau
0: Aceh. Dari tabirin na.
1: Terima kasih.
0: Pun dah kerana ni talian mah. Baik sehat tapi.
1: Amin ya Allah.
0: Yang ke Kanur pun dari pulau di Aceh. Lupa mari kota Melaka kecil mat di Lamaru. Ya habis pun yang ni dulu kering. Alian tolong kayati di Korea, kaili di Bagui ya. Garanda dan di Lamarunan. Begapa bah bahari Yunan, Zigli. Habisnya kemandu-mandu.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, dua bapak penelpon ya. Kak Nur Habuno dan Wak John. Langsung dah dengar lah lagu dari Kak Nur Laken dari Imum John dengan Sumike ya. Selamat

0: Banda Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.
1: Yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya Wak John. Apa lagu ji kalau nak ada putar tema apa? Pulau Aceh Sabirin tak pasti pilih ente tak putar. Sama penelpon yang kehadir di 7055 langsung tak sapa. Waduh, tak putuhnya pasang ya. Mungkin kita coba kembali wareh don ya. Dan mantang don tuan play partisipasi Wak Wadron mandung. Nalimongsa 7055 atau 08167 saleh 886 ya. Boleh jatri mong lady. Oke, 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam lady.
1: Dengan Sonyo?
2: Ya, Bang Jepar.
1: Oh, Bang Jepar. Kok ubud tak su, Bang Jepar? Hah? Bang Jepar kok ubud tak su, Nyo?
2: Itu lah.
1: Ubud tak su.
2: Baik, baiklah.
1: Bang Afan ni ada cak keung eh?
2: Mana cak keung apa piu?
1: Piu?
2: Ha, Montes, Montes.
1: Oh, di Montes. Oh, banyak para. Rasa dengan Juli baru tamungnya?
2: Baru tamung, apa tunggu ada tua, kalau ada sih.
1: Oh, Vietnam, tua Juli. Maaf, bah? Banyak para, bah? Jut. Tema tanya uronyo tentang uban atau ok putih.
2: Maaf, uban ok putih.
1: Bang Japar, kira-kira menyo ok putihnya je han dicabut, dicet-cet, binan.
2: CO-nya menyo. CO pertama tanya
1: pikiran.
2: Pikiran. Yang putih. Ya, tu wapu, tu wapu putih. Pemudahlah mahu putih, no, oh, hijau, cek, lah, putih.
1: Ya, betul.
2: Ya, ibarat sih, mana, tanya putih, no, berken.
1: Oh, betul tak su, Bang Japan.
2: Tanya, kata, wah, ya, mungkin mudah lah, malah.
1: Betul, hanjut, hanjut.
2: Hanjut, kan? Kenang ke, oh, tanya putih, punya kartu, wajah, cek, putih.
1: Betul.
2: Itu, nak tengok, nak cek, oh, ibarat, ayah, wajah, lho. Karena kata kata ada tak cek nampi bang kabi cek nangka macam oh baga punya ada gay budak budak kalau benci benci dulu nak
1: betul
2: kita yang kata kata aku tak cek cek dulu kan cek cek itu
1: ya yang karena
2: kalau banyak kata kata ni oh bahaya di mana
1: ya betul
2: yang kemana itu. Dan kemudian lagu Sayudi tema
1: Sayudi.
2: Sayudi.
1: Sayudi. Judul ni?
2: India Aceh.
1: Hah?
2: India Aceh.
1: India Aceh. Okay. India Aceh.
2: Cuman kota boleh.
1: Sebab
2: Kepa Abri, Kepiti, Demo, Kak Di. Kepalanya, saya pun tanya lah.
1: Jun.
2: Jun tolong.
1: Tolong lah.
2: Lain yang lain kepadu-padu majuli pun.
1: Jun, terima kasih penjabat.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jafar yang nadi Montes ya, Montasik daerah-daerah sidih lah pokok jam dan juga. Terima kasih yang kehadir, yang kaiku berpartisipasi ya. Doi cancit lagi ganyan pegang. Tanya memang katuha, karena kode dari alam, karena kode pi dari Allah, ha mungkin tak tolak tuha, ya kan? Terimong mantang menyekar rambut putih, baik cukur-cukur, baik cabut-cabut. be cat-cat yang lakukan ya. Baik, mata tuan-tuan press abah terpanelfon segolong tanya dengar lagu yang kagelak oleh Bang Jafar Habunom dari Syekh Yoldi Prima featuring Cut Irna ya. Dengan judul di India Aceh ya. Oke, kait tambongnya di lab 886 tanya cuma trimong ilep. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengat-sengat mantang yo. Oke, baik. Mungkin kita coba kembali. Baik, Warino memandu ya mantang setia di frekuensi 88,6 MHz untuk informasi pihu Mbak Romandu Mandum ya. Bahwa kita nyo untuk nah dalam rangka ya menyambut HUT RRI ya. Tadunya jalan santai ente. Jadi jut habunopi iklan ji kali udah tayangkan. Jut kawak rom memandu merehdom ikut ya. Jalan sehat ji RRI Fest 2026. Pendaftaran ji 20 Agustus sampai dengan 2 September 2026 ya. Dan pengambilan nomor pesertanya pada tanggal le dan tanggal put September 2026. Tentunya pada jam kerja posi kurung sampai poh 16 waktu Indonesia Barat. Nah, B2 waktu persyaratan ini membawa KTP saat pengambilan nomor pesertanya. Cuman yang menteng dipat di kantor RRI Banda Aceh yang pasti izin untuk pengambilan nomor ya. Tapi kalau untuk pendaftaran ini ya, langsung le barcode le scan barcode yang nah disebarkan luas ya di player ya RRI Banda Aceh. Nah, ni scan barcode an mentang ini. Untuk waten nejak cok nomor ya, nomor peserta nya tanggal le dan tanggal put September 2026 posi kurun sampai poh 16 waktu Indonesia Barat di halaman kantor RRI Banda Aceh yang pasti di B22 sakai nebak KTP untuk pengambilan nomor peserta bah. Oke, warih-warih lo mamandum. Sapa penelpon yang kehadir langsung tak sapa ile untuk berikut ya. Ya Kak Makni ya. Miss call atau gimana nyo ya. Oke lah, langsung tak dengar lagu yang kagak laki lebang Jafar dari Syekh Yoldi Prima dengan India Aceh.
3: Ong Yoldi, Irma dinga abang carang lagu India.
4: Loh carang tak mudih berpane, carang membasut.
3: Perno Irma lah bang.
4: Oh Irma nak menolong India, dengar apa abang kenbe?

0: baru.
1: Ih bang, kok nak pawang di sini?
0: Kekibar ni leh, bermaya nak pawang, penengkut di pasai. Tak gurau dia kata. Menai matang pi lagu India Aceh. Jadu dia nak pawang-pawang di. Cikgu ni leh.

0: Rello Mamandum yang mantang setia di frekuensi 88,6 PKHS Pro Pederari Banda Aceh, suara budaya Nusantara. Bareng dengan Lontuan Juli akan terus menemani wagon hingga anda tuntas insya Allah nyan sampo poh 16 lewat 20 menit ya, Wata Indonesia Barat. Dan di poh berikut terima sama penelpon yang kehadir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan sopatnya?
1: Dengan Abang Bintang.
0: Oh, Abang Bintang, ya. Belebar. Oh, Abang Bintang yang tak kaya.
1: Budi mau ya?
0: Abang Bintang PMS, ah?
1: PMS, ya.
0: Tema tanya tentang uban. Gimana menurut Ron tentang uban? Oh, putih, dicabut?
1: Uban, uban putih. Oh, putih, anak-anak cabut. Itu memang lelah.
0: Oh, tambah le.
1: Cuma
0: menye cacat. Cacat-cat warna merah, kuning mungkin.
1: Ya, anak liu lah agama.
0: Betul, anak liu lah agama laki-laki. Cuma anak muda lewet, oh kan. Nak oh putih, cacat-cat. Malik dengan mungkin. Gimana, kan? Jut.
1: Lagu bakar kayak ini ya.
0: Jih, kegelawai tak lagi lagu tu bagaimana? Hanjut, hanjut lewat. Kau lagi cerita masalah uputehnya. Cuman hanjut cabut berarti uputeh jih, hanjut cak cik.
1: Hanjut cabut.
0: Hanjut cak cik.
1: Itu dulu mai ada cabut dah.
0: Okay, jadi diterima. Okay, lagu dari Abakar Air Golom.
1: Golom.
0: Golom.
1: Tekan di macam lagu.
0: Jut salam-salam.
1: Salam-salam kerol ni.
0: Jut.
1: Puna jen kecimat.
0: Ket.
1: Kupas tertari. Tolong.
0: Tolong kira-kira ya.
1: Kemadu-madu macam apa?
0: Gak, jut terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Bakal-bakal tak basah menjak siap-siap menjak masjid ya. Berilah yang menan ba. Baik, berikutan terimong sama penelpon tu yang hadir di padumnya ya, lebah 886 ya. Langsung mati nomor barunya. Langsung pun mati nah. Bancaran itu. Okey. Warai lupa mandu, mantan tuan-tuan pre partisipasi sebuah depan nelfon ya. Nyahana langsung tak dengar mantang lagu yang kala awak ronin laki mandu-mandu. Tak pun nona dari PP aja. Nyahana salah ya. Okey, na yang WA atau na yang SMS no, jet. Dari Kak Rizka. Dari Kak Rizka ke buka. Assalamualaikum Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rizka nyo tetangga Juli. Oh, padahal tengah kedengar RRI ya. Terima kasih ya Kak Rizka ba. Kak Rizka nak dengar sebuah lagu jut. Kabereh tak nyo tengah hana yang temong kan. Dah putar lagu dari Kak Rizka nyo. Ya, ne putar sebuah lagu dari Misbah Al-Zizi dengan judul Ji Setia. Nah, Kak Juli, bila lunsut lebe. Misbah Al-Zizi Setia. Okey, salam-salam ke yang dengar RRI dan yang kali request manteng. Okey, terima kasih Kak Rizka. Nah, kedua buah lagu langsung tanda dengar deh, dari PMS Laki Abunua Bakal Air dengan Sri K.

baik Warilo, Mamandum yang setia di frekuensi 88,8 PKH. Ya, terima kasih kawan Romandum yang ikut berpartisipasi dalam si rubuh di kesempatan Nuronyom. Untuk sesi kenele, don ucapkan ya. Terima kasih Habuno penelpon Habuno yang akan hadir ya. Yang hana sempat belum don rimong karena tengah naputa lagu, mungkin jenis telepon laju ino ya. Karena waktu kami menunjukkan boh sebelah lewat 48 minit waktu Indonesia Barat ya. Tentunya dua boh penelpon tu yang tanya rimong di kesempatan uronyo. Pasang hansip ni tok sabo penelpon mantap. Mungkin saya adakan pengajian muratal sembari tanya mengikuti pelaksanaan ibadah salat Jumat yang akan tanya ikuti bersama Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Ya. Baik nasabo SMS yang kehadir, kita baca ini untuk berikut dari Kak Lia yang nadi kawasan Simpang Rima ya. Wah, Kak Lia apa kabar di kesempatan Ronyo, moga dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum Kakak Juli, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk uban memang hanjut ya, takoh atau tacuko, karena nyan adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala ketanyo untuk mengingat untuk kematian ya. Dan untuk yang cat-cat, oh menyekat tuha kepulom cat ya, betul tak taknyo lagi kakak ampegah ya. Jadi lebih baik terimbang pu ada aja. Kak Juli nyan mantan dari lon Kak Juli, putar sabuh lagu ya. Lagu di genasih. Genasih ho dari so nyo kakak. Genasih ya. Okey, dah serlet genasih anak pegah dari so genasih yo. Ya. Genasih na mempadu bo lagunyo genasih ya, genasih Allah, genasih hati ya. Okey, genasih lah dari tabo ya. Jid. Terima genasih ya untuk kalian yang nadi simpan rima yang ke untuk berpartisipasi dan untuk kanti terima kasih ke mandum-mandum langsung untuk lagu kenelu dan dengar berikut yang kagak lakukan Kak Lia. Oke, okay, terima kasih New Beer Boy.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

waris lun yang membahagia. Dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين فيقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. Mari kita awali dengan sama-sama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan, atas kesehatan dan kekuatan yang masih Allah pinjamkan kepada kita sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah di hari yang penuh barakah ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat di tempat yang kita cintai ini. Kemudian selawat beserta salam mari sama-sama kita limpahkan kepada baginda Rasulullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in dan para alim ulama, tungku imam syi', para wakil imam, gure-gure ya, seluruh hadirin ma'asyaral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kita sekarang sudah berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang menjadi saksi sejarah hari kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang menandakan terjadi perubahan yang amat signifikan di dalam sejarah hidup manusia dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini merupakan momentum yang amat istimewa untuk kita selalu mengevaluasi. Ada sebuah rasa yang senantiasa diperbincangkan oleh umat manusia di dunia ini, yaitu rasa cinta. Jemaah yang dimuliakan Allah, cinta selalu menjadi poros untuk menggerakkan kehidupan manusia di dunia ini. Di dalam lembaran sejarah pun, untayan-untayan cinta, kidung-kidung bit-bit yang mengungkapkan rasa cinta yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh sejarah untuk menggambarkan betapa tinggi dan dalamnya rasa cinta itu ketika dimiliki oleh seseorang. Bahkan mereka bisa menjual, bisa memberikan segalanya yang dia miliki hanya demi cinta. Tahta, harta, jabatan, bahkan nyawanya pun bisa dikorbankan demi cinta. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada kisah klasik yang diprakarsai di wilayah barat tentang pasangan, dua pasangan sejoli, Romeo dan Juliet. Bagaimana mereka rela mengorbankan nyawanya demi sebuah cinta yang dipersembahkan kepada pasangan
agar abadi dan tidak pernah fana untuk selamanya. Ada legendaris dari timur yang bernama Qais yang digelar dengan Majnun, sampai dia Majnun, gila gara-gara cinta, dikenal dengan Majnun Layla. Bagi Qais, debu yang pernah diinjak oleh seorang Layla amatlah suci dan berharga dibanding istana raja yang megah, berkedap-kedip dengan intan emas berlian permata. Kalau tidak ada Layla di sana, maka istana pun merasa sepi. Sejatinya jemaah yang mulia, hal itu telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang menggambarkan betapa cinta itu ternyata buta. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, "Hubbuka syai' yu'mi wa yusim." Cintamu kepada sesuatu itu dapat membutakan, dapat membuat kamu buta dan tuli. Jemaah yang mulia, betapa ternyata pasangan-pasangan tadi telah membuat mereka buta dengan kekurangan pasangan atau kekasihnya, dan juga tuli terhadap logika-logika yang benar atau yang sebaliknya yang disampaikan oleh orang lain. Jemaah yang mulia, namun cinta ini ketika dia beranjak naik ke level yang lebih tinggi, ketika dia bertransformasi ke alam spiritual misalnya, maka buta dan tuli tadi yang digambarkan dapat mewariskan kegilaan dan kehancuran duniawi, ternyata berubah menjadi penyerahan diri yang amat suci kepada Allah dan kepada yang dicintai. Hal itu sudah berada pada level tokoh-tokoh spiritual, misalnya para ahli sufi. Ingat dan perhatikan bagaimana ungkapan-ungkapan tokoh-tokoh sufi dalam sejarah yang menggambarkan bagaimana mereka melampiaskan cinta itu kepada yang dicintai. Kita ambil salah satu contoh, Ibunda Rabi'ah Al-Adawiyah ketika bersenandung di malamnya saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengungkapkan, "Tuhanku, Rabbi, kekasihku, kekasihku, wahai Tuhan kekasihku, jika aku menyembahmu karena takut kepada neraka, maka masukkan dan bakarlah diriku ini di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena berharap surgamu, maka haramkan aku dari surgamu. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta dan karena dirimu semata, maka jangan kau haramkan wajahmu yang indah dari diriku." Jemaah yang mulia, rasa cinta yang menggelora di dalam dada Rabi'ah Al-Adawiyah ternyata telah membutakan dirinya dari nikmat-nikmat keindahan surga yang begitu istimewa, dan telah menulikan dirinya dari ancaman-ancaman neraka yang bisa saja menghantui atau menggerogoti siapapun. Jemaah yang mulia, itu merupakan peringkat atau manzilah, makam yang amat tinggi, amat bahagia, puncak dari puncak seluruh kebahagiaan dalam cinta itu, ketika seseorang mampu meraih keridhaan sang kekasih yang dicintai. Jemaah yang mulia, namun hadirin yang dimuliakan Allah, puncak dari segala puncak cinta itu sebenarnya apa yang diprakarsai oleh para sahabat radhiyallahu anhum, itu adalah sebuah cinta yang amat unik, yang amat menarik dan sangat transformatif dalam sejarah kehidupan manusia, yaitu cinta Rasulullah, cinta para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka melampiaskan cinta itu? Mari kita lihat
Ada tiga ciri yang dimiliki oleh para sahabat dalam merefleksikan cintanya kepada baginda Rasul. Yang pertama adalah kerinduan yang menggetarkan jiwa. Kerinduan yang menggetarkan jiwa, jemaah yang mulia. Bukan sekedar rindu, tapi rindu yang amat bersangatan. Kalau tidak bertemu melihat Rasulullah SAW satu hari saja, mereka

Kenapa kamu terlihat begitu pucat dan kurus? Matamu sembab. Apakah kamu sakit? Sauban menjawab, Ma bi min wajhin ya Rasulullah, ghaira anni idza lam araka ishtaqtu ilaika syauqan syadidan hatta alqaka. Sampai akhir riwayat, aku tidak sakit fisik ya Rasulullah, tapi aku ketika tidak melihatmu beberapa saat saja, tidak pernah melihatmu satu hari saja atau satu saat saja, maka aku merasa gelisah, aku merasa sakit, aku merasa susah sampai aku melihat dirimu. Kemudian hari ini aku berpikir ya Rasulullah, kalau kelak nanti ya meninggal, maka engkau sudah pasti ditempatkan dalam surga Allah yang tinggi, ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Tapi aku, kalaupun aku masuk surga ya Rasulullah, aku akan berada fi adnal jannah, di surga yang paling bawah. Dan kalau aku pun enggak bisa masuk surga, maka aku selamanya tidak akan melihatmu lagi. Inilah yang membuat aku menderita ya Rasulullah, ketika mengingat kondisi ini, bahwa aku tidak akan bisa melihatmu. Saking cintanya Sauban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Sauban, keindahan surga itu tidak berarti ya, kenikmatan bidadari-bidadari yang mengelilingi, wildan mukhalladun, orang-orang yang anak-anak muda yang tampan, bidadari-bidadari yang cantik, dan kenikmatan surgawi yang begitu istimewa. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dan minum telaga Al-Kautsar yang manisnya seperti madu, putihnya seperti susu, itu tidak berarti dan tidak bernilai apapun kalau nanti tak mampu atau tak bisa bertemu dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, karena dahsyatnya peristiwa ini sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, wa may yut'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, bukan cinta saja, cinta harus dibarengi dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin, orang-orang saleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini yang pertama, bagaimana getaran cinta itu yang membuat susah, membuat gelisah, tidak bisa melihat Rasulullah, membuat sedih dan menuat sengsara para sahabat. Cinta yang amat rindu yang menggetarkan jiwa. Kemudian yang kedua, pembelaan total tanpa batas. Jemaah yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang berhak untuk dibela dalam semua kesempatan tanpa kecuali, tanpa batas. Para sahabat ya, dalam sebuah dialog Umar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, inni la uhibbuka min kulli syai'in la min nafsi. Aku wahai Rasulullah sangat mencintaimu dari semua perkara, dari semua persoalan, dari semua manusia, kecuali dari diriku. Kata Rasul, ya la ya Umar, la ya Umar, walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Demi Tuhan yang jiwaku ada dalam genggamannya, sampai engkau mencintaiku lebih dari segala sesuatu wahai Umar, baru benar cintamu. Kemudian Umar mengatakan, fa innahul an, sekarang ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min nafsi, engkaulah yang aku paling aku cintai hari ini, walaupun dari anak, istri yang cantik, orang tua, dari segala yang aku miliki, engkaulah yang paling aku cintai. Al-an ya Umar, kata Rasul, sekarang baru benar cintamu wahai Umar. Jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana implementasi fisik dalam sebuah kisah yang kita singkat saja, bahwa yang terjadi dengan Nusaybah

Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab yang digelar dengan Ummu Umamah dalam perang Uhud. Beliau pasang badan demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gesitnya. Anaknya yang terkena panah, dia langsung membalut lukanya. Kemudian dia suruh bangkit nak lindungi benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kaum muslimin dalam perang Uhud itu sudah terdesak. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu yaminan wa shimalan." Aku tidak melihat ke kiri dan ke kanan kecuali aku menyaksikan Nusaybah yang berperang menghadang musuh demi membela diriku. Maka dalam sejarah tercatat Nusaybah ini sebagai batalah Uhud, pahlawan perempuan dalam perang Uhud, atau dikenal dengan Ummu Syuhada, ibu dari para syuhada. Jemaah yang dimulia. Kemudian yang terakhir, ketaatan instan tanpa ngeles. Ketaatan instan tanpa ngeles. Kadang-kadang kita banyak membuat alasan. Ketika ada panggilan dari Allah, panggilan dari Rasulullah, ada saja alasan, ada saja sanggahan, ada saja otak kita berpikir, menganalisa, ini untuk saya atau bukan, ini bagaimana solusinya, ini seperti apa, ini nampaknya tidak dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat tidak demikian, jemaah yang mulia. Para sahabat ketika Rasulullah mengucapkan sesuatu, maka tak pernah dia berpikir dan berdiskusi bahwa itu bukan untuk diriku, untuk dia. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengucapkan sesuatu, bahwa itu adalah untuk saya, untuk kamu, dan untuk semua, dia tidak pernah berpikir bahwa itu bukan untuk saya. Ibnu Mas'ud dalam satu ketika, dia datang ke masjid dalam keadaan agak telat. Rasulullah mengatakan di dalam masjid, "Ijlisu, kalian duduk." Ibnu Mas'ud sayup-sayup mendengar masih di luar masjid. Langsung Ibnu Mas'ud tanpa pikir panjang, "Wah, ini diperintahkan duduk." Langsung dia duduk. Tidak lagi berpikir, "Oh, itu orang dalam masjid saja. Saya harus cari masjid dulu, masuk dalam masjid duduk." Karena berpikir bahwa semua titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditaati secara instan, tanpa jeda, tanpa ruang untuk sedikit ngeles. Jemaah yang mulia, maka bagi kita sekarang hari ini, mumpung kita berada di dalam momentum memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita meneladani, bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, jemaah yang mulia, hidupkan sunnah yang asing. Hidupkan sunnah Rasulullah dalam diri dan kehidupan kita setiap hari, karena sunnah mulai ditinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Barang siapa yang menghidupkan sunnahku pada saat orang-orang sudah rusak dan meninggalkan sunnahku, maka pahalanya seperti pahala mati syahid." Menghidupkan sunnah Rasulullah pada saat umatnya sudah rusak, kata Rasul. Ternyata umat Muhammad rusak, dan itu sudah diakui oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Karena itu tidak semua kita, walaupun masuk di masjid, ada yang di masjid seperti ini penuh, atau salat yang 5 waktu belum tentu tidak rusak. Jemaah yang mulia, salat-salat kan kita, kalau nyeleweng-nyeleweng, kalau korupsi jalan terus, salat tetap salat, puasa-puasa. Kalau curang-curang terus, kalau apa menipu-menipu terus, itulah umat Nabi Muhammad. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Pegang, jalankan, hidupkan sunnahku pada saat umatku nanti sudah rusak, pahalanya seperti mati syahid." Kemudian jemaah yang mulia, kendalikan lisan dan jemari kita. Kendalikan lisan dan jemari, jemaah yang mulia. Jangan sampai kita menyakiti umat Muhammad dengan lisan dan tangan kita. Hari ini mudah sekali kita punya gadget, kita punya media sosial, ada caci maki, ada cacian, ada kata-kata kotor, ada upat mengupat, dan segalanya ada di dalam media sosial itu, menyakiti sesama umat Nabi Muhammad. Rasulullah orang yang sangat lembut. Dan siapa yang mencintai Rasulullah, mari kita ikuti kelembutan Rasulullah tersebut. Kemudian menangkan Nabi di atas segala ego kita. Menangkan Nabi biasanya karena bertentangan dengan kepentingan duniawi kita. Akhirnya kita mengutamakan kepentingan duniawi. Ketika azan dikumandangkan, kita masih ada rapat, kita ingin bekerja, kita ingin melanjutkan pekerjaan, ingin melanjutkan istirahat. Disitulah cinta kita diuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, perbanyaklah selawat kepada Rasulullah yang dapat meresap ke hati, bukan hanya hiasan di bibir, perhiasan bibir belaka, bukan hanya ketika Maulid Nabi kita
bersenandung selawat. Bukan hanya kada acara-acara dipimpin selawat berdiri, tapi siang, malam, pagi, sore, setiap waktu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meresap ke dalam jiwa, yang menghayati bahwa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah kecil. Berdarah-darah jemaah yang mulia ketika beliau ke Taif, giginya patah ketika perang Uhud, diancam bunuh, dibaikot berbulan-bulan makan dedaunan demi memastikan kelangsungan ajaran Allah sampai kepada kita hari ini. Maka pada akhirnya mudah-mudahan momentum ini kita dapat memanfaatkan untuk memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ego syahwat kita. Marilah kita berdoa semoga kita bisa menjadi pengikut Rasulullah, mendapatkan syafaat di hari akhirat dan berada di belakang panji, satu barisan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi, amma ba'd. Ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Quranil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: kepada seluruh jamaah Jum'an untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi.
1: Allahu Akbar.

akbar. Allahu akbar.

0: 악마군.
1: 알라후 악마군.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
4: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

afternoon dimanapun Anda berada, yang terus stay tune di frekuensi 88,6 MHz Pro 4 RRI Banda Aceh, suara budaya Nusantara yang pastinya. Dan masih bareng saya Juli di sini, yang akan terus menemani warilun semuanya hingga nanti tuntas insya Allah sampai pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Satu informasi yang sudah saya pilihkan dari rri.co.id di kesempatan hari ini, warilun mandum, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Dan di mana juga di sini informasi tentang masalah kesehatan, dan di mana juga yang sering terjadi ini ya, kanker nasofaring sering terlambat terdeteksi ya. Nah, di mana kanker nasofaring ini sering terlambat diketahui karena gejala awalnya merupakan atau menyerupai gangguan THT biasa, di mana dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, ada kepala dan leher, Dr. Oktaria di Nantika mengatakan kanker nasofaring ini tumbuh di bagian belakang hidung yang sulit terlihat melalui pemeriksaan fisik biasa. Nah, di mana menurutnya gangguan pada telinga sering juga kali muncul pada satu sisi karena pertumbuhan kanker dapat menyumbat saluran yang menghubungkan telinga tengah dan juga nasofaring ya. Oke, dia juga menambahkan masyarakat juga sering dan perlu mewaspadai munculnya benjolan di leher yang tidak nyeri dan terus membesar. Kondisi tersebut juga dapat menjadi tanda kanker telah memasuki stadium lanjut. Oke, Dr. Oktaria mengatakan kanker nasofaring ini sulit dikenali sejak awal karena lokasinya tersembunyi dan gejalanya juga mirip dengan berbagai penyakit THT lainnya. Nah, untuk memastikan diagnosisnya, pasien dapat menjalani pemeriksaan THT di mana juga seperti CT scan atau MRI serta biopsis untuk memastikan keberadaan dan jenis sel kankernya. Dr. Oktaria juga menghimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri jika mengalami gangguan telinga pada satu sisi, mimisan berulang, hidung tersumbat yang menetap, atau benjolan leher yang semakin membesar. Menurutnya pemeriksaan lebih awal penting agar kanker nasofaring dapat diketahui dan ditangani sebelum berkembangnya lebih lanjut. Nah, itu dia sekilas informasi untuk warihlun yang sudah saya hadirkan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Kembali untuk berikut kita dengarkan beberapa lagu-lagu hiburan yang sudah saya pilihkan, sorry, lagu-lagu daerah maksudnya yang sudah saya pilihkan, semoga salah satu lagu-lagu terbaik dan favorit warihlun semuanya ya. Nah, nanti juga untuk informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat ada program Pro Dangdut yang pastinya. Berikut dari Cucura dengan Bungong Blang. Kembali kita dengarkan.

Rumput Budaya Anuk Nanggro. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiran cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang berbahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih buat Warilun semuanya yang masih setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Satu penelpon yang sudah hadir ya di Pro Dangdut di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Langsung aja kita sapa nih Warilun. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Ware.
1: Iya, baik. Oh, Kak Yana nih kayaknya.
2: Apa kabar, Ware?
1: Tadi suaranya gak apa gimana gitu. Apa kabar nih, Kak Yana? Alhamdulillah, Juli sehat di sini, Kakak.
2: Alhamdulillah, sehat juga. Tapi tadi sempat pusing juga tiba-tiba, entah kenapa, kan?
1: Tuh, kecapean tuh pasti, Kak Yana.
2: Gak tahu, pusing kali. Sampai sholat, rasanya kayak jungkir balik gitu, kan? Kok gini ternyata, ya Allah, ada salah apa gitu kan?
1: Iya, Kak Yana dengar lagu dangdut sekarang pasti dia sehat balik. Nah, Kak Yana mau dengar lagu dangdut apa?
2: Mau dengar dari tadi Aku Rindu gitu kan?
1: Aku Rindu darinya Evi Tamala ya, Kak ya.
2: Tapi sekarang Kak Yana dari, kan Evi gak boleh lagi, baru dia naik kan, capek dia katanya.
1: Lelah ya, Kak ya. Dengarnya dari siapa nih, Kakak?
2: Dari Berge aja. Seminggu rasa rindu.
1: Berge ya. Tetap rindu ya, Kak ya.
2: Rindu juga, enggak jauh-jauh dari rindu.
1: Seminggu tetap tetap rindu ya. Oke, okay, ada.
2: Dua hari rindu apalagi seminggu.
1: Baik, salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salam pertama buat Juli. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
1: Amin, makasih.
2: Terus ya, buat Dekti juga, buat Kak Aisyah, buat Cik Maman, buat Si Tengok, Kak John juga, Rusli, Kak Eli, Bu Jaria, dan semua-semua aja ya.
1: Baik, makasih Kakak ya.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Perdana sekali nih, ada Kak Yana yang sudah hadir. Langsung aja kita sampai yang kedua. Halo, assalamualaikum.
3: Halo juga, waalaikumsalam.
1: Dengan dengan siapa ya?
3: Dengan siapa ya? Yang jelas orang pulau nih.
1: Orang Sabang, Kak Jul.
3: Iya, ini kalau enggak salah siapa ya?
1: Siapa ya? Ayo, siapa ya?
3: Orang pulau juga nih pastinya.
1: Tetangga ya Kak Jul, Pro Dangdut.
3: Oh, kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jul mau dengar lagu dangdut apa?
3: Oh iya, dangdut apa ya hari ini ya? Okelah, yang jelas lagu dangdut darinya Rita Sugiarto.
1: Rita Sugiarto, judulnya Kak?
3: Ya, aku lupa nih. Kalau salah maaf ya.
1: Iya.
3: Coba ketik pria idaman ada ya? Enggak. Ya betul enggak pria idaman judulnya ada di situ?
1: Bentar ya, pria idaman ya? Oke. Okay. Oke, salam salimnya buat siapa nih, Kak? Ada, Kak? Ada.
3: Oke, mancan.
1: Mencok.
3: Yang jelas, aku mau menyapa buat Nurul. Buat Yuli.
1: Iya, makasih ya, Kak ya.
3: Ya, selamat bertugas. Selalu.
1: Amin.
3: Nah, mudah-mudahan jumpa kita ya.
1: Amin.
3: Dan juga lupa juga buatnya Kak Eli, Kak. Nah, di Lambaru. Ini Kak Zul telepon yang berapa?
1: Yang kedua.
3: Yang pertama siapa?
1: Kak Yana.
3: Oh, Kak Yana. Loh, Kak Zul belum putar ke sana tuh. Tadi tekan-tekan aja nih. Ini masuk.
1: Alhamdulillah ya, Kak ya.
3: Iya, tadi baru dari Penayung, Radio Penayung. Langsung tekan ke sini.
1: Iya, baik.
3: Tidak lupa juga, Kak Zul mau menyapa buat Cik Mat. Buat Kak Nur di Pulau. Habis itu buatnya yang di Melabu siapa?
1: Melabu Abang Amir.
3: Amir, oke. Okay. Dan tidak lupa juga buat Kak Ina.
1: Iya.
3: Bu Jaria dan buat semua-semua aja lah.
1: Baik, makasih Kakak Zu.
3: Sama-sama Yuli, Kak Zu yang terima kasih. Ntar lagi Yuli mau putarin lagu Kak
1: Zu. Sama-sama Kak Zu ya.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sesi pertama sudah masuk dua Kak Yana dan Kak Zu ya. Langsung kita dengerin nih lagu dari Berge featuring Rani, Seminggu Rasa Rindu.

0: Ya baik, Warelon, itu dia lagu yang sudah kita dengarkan, Rita Sugiarto, Pria Idaman. Kembali kita terima satu penelpon sudah hadir. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Yang kita adalah kita.
0: Oke, Dika ya?
1: Iya benar Kak Yuli.
0: Dika mau dengar lagu dangdut apa?

0: Lagu dangdut dari Regina Alfira ya.
1: Regina?
0: Regina Alfira.
1: Regina Alfira?
0: Gembala Cinta ya, Kak Yuli.
1: Gembala Cinta?
0: Gembala Cinta.
1: Gembala, oke, okay, Gembala Cinta. Oke, okay. Salim-salimnya buat siapa? Langsung putus. Gak apa-apa deh, penting sudah ada ya. Gembala Cinta, nanti kita cariin lagunya ya. Kembali kita terima untuk Warelon dimanapun kamu berada. Yang pastinya yang mau request lagu dangdut boleh langsung aja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Juliani sayangku.
1: Kakak Eli.
2: Betul sekali nih Kak Eli, datang lagi Dek Eli.
1: Alhamdulillah Kakak Eli. Nak dengar lagu Kak Eli, pro dangdut.
2: Iya lupa, pro dangdut. Dangdut adalah kita, ya Allah.
1: Makasih Kakak Eli. Mau dengar lagu dangdut apa?
2: Hari ini dari Dayu Age.
1: Dayu Age ya.
2: Judulnya Biru Cintaku ya, kalau enggak salah judulnya.
1: Dayu Age judulnya Kak?
2: Biru Cintaku.
1: Biru Cintaku. Okay.
2: Bangga cintaku birunya enggak tahu lah gue. Dayu Age ya.
1: Iya Kakak, salim-salimnya buat siapa?
2: Ya, yang pertama tuh adik lu Yuliani, semoga sehat
1: walafiat. Amin, makasih
2: tetap ya, semangat, berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Makasih Kak. Kasih Kakak.
2: Sama-sama, semoga sehat semuanya ya. Untuk Humaira yang ada di Lambaru juga semoga bahagia dengan keluarganya. Untuk Kak Juju yang ada di Sabang semoga sehat walafiat juga dengan buah hati dan kekasihnya di
1: sesuatu banget ya.
2: Yang tadi siapa? Dika ya di lapas ya. Semoga bahagia juga dia. Untuk Hayati di Korea juga semoga semangat terus ya, amin. Karena ini lagi panas. Untuk Cut Putro juga, untuk Mak Cik, Cik Mas, apakah udah engkol-engkol Cik Mas? Hati-hati ya dalam perjalanan Cik Mas. Untuk semua-semua yang lagi mantau, Yuli semoga sehat semuanya kita kan?
1: Iya, baik, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, dua penelpon sudah hadir di sesi yang kedua. Langsung aja kita dengarkan Revina Alfira, Gembala Cinta, spesial buatnya Bang Dika tadi yang gak sempat salam-salim ya.

0: Ya, oke, okay, baik Warelun, di manapun Anda berada, terus stay tune di 88,6 KHS ya. Itu dia lagu yang sudah kita dengarkan. Kita terima penelpon berikutnya, langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orang sama Hani. Tadi pagi kemana orang sama Hani?
1: Tadi pagi kurang sehat, tidur.
0: Baik. Jadi pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, mau dengar lagu dangdut dari siapa?
1: Dari Elvi, bisa?
0: Elvita Malatri ya?
1: Elvi Sukesi.
0: Elvi Sukesi, boleh. Elvi Sukesi. Judulnya?
1: Tujuh sumur.
0: Tujuh sumur. Baik, salim-salimnya buat siapa?
1: Salam-salamnya pertama buat Luli. Semoga sehat selalu deh, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin, makasih.
1: Kemudian tema lamaru mati lamaran. Ganda jaria lumbatra ya bui ulah garing. Kahyati Korea ayaga selampulo. Kali pagarai Denabon ketapang. Itu dia deh.
0: Makasih salim-salimnya, dan juga lagunya udah siap.
1: Oke, makasih banyak deh.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, yang muda memberikan salam kepada yang tua, gak apa-apa gitu ya. Masih kita tunggu satu lagi penelpon ya, di Prodangdut ini teman Warehlon ya. Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Halo
0: Prodangdut. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Cetengah.
0: Iya, Cetengah yang ada di ini ya. Masya Allah. Cetengah mau dengar lagu dari siapa?
2: Apa?
0: Di Simpang Suraya, apa? Di Simpang Surabaya mau dengar lagu apa?
2: Raja Dangdut ya.
0: Raja Dangdut. Ya,
2: dari Romai.
0: Romai Rama. Baik, Romai Rama ya, Cetengah ya. Salim-salim buat siapa? Ya. Nomornya tertekan tuh, Bang. Bang, salim-salimnya buat siapa? Halo. Oke. Cuk Tengah lagi tekan-tekan mungkin ya. Dua penelpon udah ada. Penelpon berikutnya sabar ya sayang ya. Nanti kita terima di sesi yang ketiga. Langsung aja kita dengarkan dulu Elvi Sukesi Tujuh Sumur yang dimintakan olehnya Pak Amri.

0: Quarello dimanapun Anda berada, terus stay tune. Itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan ya. Langsung kita terima penelpon yang berikutnya yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Yuli.
0: Dengan siapa, di mana, Pro Dangdut?
1: Pro Dangdut adalah kita di Simpang 7 ini, Kak Anggi. Apa Kak Yuli?
0: Kak Anggi ya, teringat sama Kak Anggi ya. Simpang 7 ya Bang ya.
1: Iya, Simpang 7.
0: Simpang 7 dia siapa Bang ya? Lupa nih.
1: Lupa, gerobak biru.
0: Oh iya. Iya. Cemat.
1: Iya.
0: Mau denger lagu apa nih Cemat? Lagu
1: dari Mama Papa aja.
0: Mama Papa dari siapa?
1: Mansur kalau enggak salah.
0: Mansur. Ya. Oke, salim-salimnya.
1: Iya. Salam-salamnya untuk Kak Yuli, dari keluarga, selamat iman dan akhirat. Kak Ayati, Kak Eli, Bang Amri, Bang Basri, dan semua saudara ya.
0: Baik, makasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, penelpon pertama ada Cik Mat nih yang sudah hadir ya. Salah satu lagu dari Elvi Sukesi ya, dari Mansur S ya. Langsung aja terima berikut penelpon dari siapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam anak dulu sayang, sekarang dua kerja.
0: Makce, masya Allah, Makce hadir, terima kasih.
2: Alhamdulillah sehat nak, anak sehat ibu.
0: Ya sehat juga nak.
2: Tak pandu belanya orang tarik sana.
0: Makce nak dengar lagu dari siapa?
2: Lagu, apa lagu malam? Mang, apa dah juk zabok zabok? Menya pekun, pernah ya Makce pekun? Jep macam, ejep macam.
0: Handi je putai bu. Perdamaian ya lagunya.
2: Yes.
0: Lagu lain mentang je mak. Mak cik.
2: Berapa aja. Pastinya sama nomor satu.
0: Jom baik. Makasih mak cik.
2: Orang saling ke kata mana mandung. Pak Amri ke kata mana mandu bah.
0: Jom makasih.
2: Kak Eli dan Cik Mat yang baru masuk mana. Yang baru mandu je. Semua.
0: Ya baik. Makasih mak cik.
2: Untuk Yuliani semoga sehat.
0: Amin. Amin.
2: Wa jalan dari hati jalan raya itu.
0: Amin.
2: Terima kasih yang Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat Makcik. Makcik, saya spesialkan jadinya Salma dengan Sarang Dosa ya. Oke. Untuk Warelon terima kasih, kayaknya udah di penghujung untuk Pro Dangdut di kesempatan hari ini. Langsung aja Mama Papa dari Mansur. Kira-kira jadi

dimanapun Anda berada, kita cukupkan untuk lagu-lagunya. Berikut kita akan melaksanakan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Anda Praden terus stay tune di 88,6 MHz Pro 4 RRI Banda Aceh, Suara Budaya Nusantara. Sesaat lagi kebersamaan kita. Insya Allah nanti Warilun juga ditemani oleh DJ Gunawan ya, hingga tuntas di pukul 20 waktu 24 ya pastinya ya. Baik, sebelum kita pamit nih, ada satu lagu yang sudah saya pilihkan dari Boy Sandi, Lancang Kuning. Kita dengarkan.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

I know you love me. Yang pun lepgahkannya.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik milik bangsa.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Angkasawan Angkasawati RRI Banda Aceh melakukan aksi bersih-bersih situs cagar budaya yang dipusatkan di makam ulama Tuan Dikandang yang berada di Gampung Pande, Banda Aceh. Rangkaian pelantikan dan rakerwil DPW Akpa 2 Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Sebawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM Pidi, Radio Cempaka Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI, Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Angkasawan-angkasawati yang ada di Banda Aceh melakukan aksi bersih-bersih situs cagar budaya yang dipusatkan di makam ulama Tuan Dikandang yang berada di Kampung Pandi. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh hari ini menggelar aksi bersih-bersih cagar budaya di komplek makam Tuan Dikandang, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Aksi bersih-bersih ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Bakti RRI dan RRI Fest tahun 2026 dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI. Aksi ini dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sejak pagi, angkasawan-angkasawati RRI Banda Aceh bersama pegawai Balai Pelestarian Budaya Aceh membersihkan kawasan komplek makam yang merupakan salah satu ulama besar yang membawa peradaban Islam ke Tanah Rencong. Kepala Bagian Tata Usaha RRI Banda Aceh, Samsul Kamar, mengatakan kegiatan bersih-bersih cagar budaya merupakan bagian dari program Hari Bakti RRI yang dilaksanakan setiap tahun. Menurutnya, kegiatan ini dianggap perlu dan penting untuk merawat cagar budaya di Aceh sekaligus dalam rangka mendukung pelestarian budaya di Aceh.
2: Jadi kita program ini sudah menjadi program tahunan dan bekerja sama dengan Balai Pelestarian Budaya. Nah, dalam rangka kita melakukan salah satu lokus yang kita ambil adalah makam Tuan Dikandang sebagai lokus untuk kita bersih-bersihkan. Karena kami anggap ini perlu dan penting dalam pelestarian budaya.
1: Sementara itu, Kepala Subbagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Cud Zahrina, menyambut baik kegiatan yang digelar oleh RRI Banda Aceh. Menurutnya, aksi membersihkan makam ulama menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap warisan budaya yang ada di Provinsi Aceh.
3: Kita dari Balai Pelestarian Aceh sangat mendukung adanya kegiatan bersih-bersih terutama di situs cagar budaya ini. Semoga ke depan RRI menjadi sebuah instansi ataupun dari pemerintah yang selalu peduli dengan warisan budaya yang ada di Aceh.
1: Cusarnya juga mendorong kegiatan serupa agar dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun lembaga lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian cagar budaya di Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Zikir dan doa bersama yang dipimpin Ustadz Zul Arafah awali rangkaian Rakerwil Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, AKPA 2 Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidya Putri.

0: Zikir dan doa bersama yang dipimpin Ustadz Zul Arafah mengawali rangkaian pelantikan dan rapat koordinasi wilayah Rakerwil Dewan Pengurus Wilayah DPW Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia AKPAI Aceh di Aula Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Besar Lamlagang Kota Banda Aceh pada Jumat 28 Agustus 2026. Adapun prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum DPP AKPAI Endang Zainal yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan penyerahan bendera pataka dari Ketua Umum kepada Ketua DPW AKPAI Aceh dan foto bersama.
1: Ikrar Pengurus AKPAI. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
0: Ketua Panitia Pelaksana Mahdani dalam laporannya berharap Dewan Pengurus Wilayah yang dilantik dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, termasuk mendorong peningkatan mutu pendidikan.
2: Kepada pengurus DPP AKPAI Aceh yang dilantik, kami juga mengucapkan selamat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baik mungkin.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtalamudin berpesan kepada seluruh guru pendidikan agama Islam agar berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dalam membentuk karakteristik serta kecerdasan anak.
3: Ya, kepada pola-pola bagaimana anak-anak sekarang didorong untuk memahami agama itu dengan logik.
0: Rakerwil Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia tingkat Provinsi Aceh dirangkai dengan berbagai kegiatan dan berlangsung pada 28 hingga 29 Agustus 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
4: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menerbitkan kebijakan penghapusan 100% denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Pengkab Aceh Utara menerbitkan kebijakan penghapusan 100% denda pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2. Kebijakan tersebut secara resmi diterbitkan oleh Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat yang baru saja terdampak bencana banjir. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil menyebutkan program relaksasi pajak ini berlaku untuk tunggakan ketetapan tahun 2009 hingga 2025, khusus bagi objek pajak dengan nilai ketetapan sampai dengan Rp100.000. Karena beberapa bulan yang lalu, kata Ayahwa, wilayah Aceh Utara dilanda bencana banjir sehingga Pengkab memberikan penghapusan denda 100% PBB perkotaan dan pedesaan. Ini adalah bentuk kepedulian agar beban masyarakat semakin ringan.
2: Beberapa bulan yang lalu, wilayah Aceh Utara dilanda bencana banjir sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan ini memberikan penghapusan denda 100% PBB perkotaan dan perdesaan untuk tahun pajak 2009 sampai dengan 2025 dengan ketetapan objek pajak sampai dengan 100.000. Ini adalah bentuk kepedulian kami agar beban masyarakat semakin ringan dan semakin banyak masyarakat yang dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya.
1: Lanjutnya, masa berlaku program pembebasan denda ini terbatas yakni mulai 1 hingga 30 September 2026. Pemerintah daerah mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya agar dapat menyelesaikan kewajiban PBB tanpa terbebani denda keterlambatan. Selain memberikan keringanan, Pengkab Cetara turut memicu modernisasi transaksi dengan mendorong warga beralih ke metode pembayaran digital. Warga yang melakukan pembayaran PBB P2 melalui Kris berkesempatan mengikuti undian berhadiah menarik yang telah disiapkan pemerintah daerah. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.

0: Bali sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Namun, transaksi tersebut harus dilakukan sesuai prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba. Ia menyebutkan larangan riba ditegaskan dalam Al-Quran, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 275 serta ayat 278. Dalam ayat tersebut, umat Islam diperintahkan meninggalkan praktik riba dan menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ketentuan agama Islam.
1: Saya kira dasar hukumnya jelas dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 275 itu jelas bahwa Allah menghalalkan jual beli, kemudian mengharamkan riba. Beberapa waktu yang lalu kan pemerintah Aceh juga mengeluarkan kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah.
0: Bukhari menambahkan prinsip tersebut juga telah diperkuat melalui aturan hukum yang berlaku di Aceh, di mana pemerintah Aceh telah menerbitkan Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah yang mengatur penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan baik di bank maupun non-bank. Keberadaan kanun tersebut menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam membangun sistem ekonomi syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di Aceh. Karena itu masyarakat diharapkan lebih memahami perbedaan antara transaksi jual-beli yang dibolehkan dengan transaksi yang mengandung unsur riba. Maimun Akbar melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Semarak RRI Fest 2026, RRI Melabu diisi dengan aksi cinta lingkungan bertema aksi membersihkan cagar budaya di kawasan Tugu, Teku Umar. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
1: Semarak RRI Fest 2026, RRI Melabuh diisi dengan aksi cinta lingkungan bertema aksi membersihkan cagar budaya di kawasan Tugu Kupiah Teku Umar, Pantai Batu Putih, Kecamatan Jahan Pahlawan, Jumat pagi. Kegiatan tersebut melibatkan siswa dan guru MTSS Harapan Bangsa, Man Satu Aceh Barat, Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh, mahasiswi STAIN Tugu Dirinding Melabuh, serta seluruh karyawan RRI Melabuh. Acara dibuka Kepala RRI Melabuh Teku Haris Fadilah yang diwakili Kepala Tata Usaha Abdul Hanan, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah, dan Ketua Umum Panitia RRI Fest tahun 2026 Anwar Yunus. Abdul Hanan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian RRI Melabuh terhadap lingkungan dan objek wisata dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81.
2: Hari ini kita mengajak seluruh elemen, sini ada gerakan peduli lingkungan, ada dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Melabuh, ada Madrasah Tsanawiyah Harapan Bangsa Melabuh, karyawan-karyawati LPPL Melabuh, dan juga ibu-ibu dan wanita LPPL Melabuh. Kegiatan ini dalam rangka juga dalam rangka RRI Fest Hari Radio di tahun 2026 ini. Jadi mari bersama membangun negeri, hijaukan negeri, ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
1: Ia berharap dengan kegiatan ini terciptanya budaya kesadaran tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan, menjaga tata kelola lingkungan yang lebih sehat, dan sebagai edukasi kepada masyarakat agar menjaga budaya kebersihan yang berkelanjutan. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengapresiasi RRI Melabuh atas terselenggaranya acara tersebut. Ia berharap RRI Melabuh dapat terus konsisten terhadap kepedulian terhadap lingkungan.
3: Harapan kami RRI dapat terus konsisten untuk tetap melaksanakan kegiatan yang ada kaitannya dengan dalam pencemaran lingkungan dan juga berkomitmen untuk tetap melestarikan lingkungan.
1: Menurutnya, banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh RRI Melabuh dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Ia juga berharap RRI dapat berkolaborasi aktif dengan pihaknya dalam pengendalian kebersihan lingkungan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: RRI Melabuh menggelar aksi bersih-bersih di kawasan cagar budaya Tugu Piah Meketo atau Tugu Teku Umar, Pantai Batu Putih Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
4: RRI Melabuh menggelar aksi bersih kawasan cagar budaya

0: dalam rangkaian RRI Fest 2026 Jumat 28 Agustus 2026 pagi. Kegiatan berlangsung di kawasan Tugu Kupiah Mengketep Tuku Umar Pantai Batu Putih Gampung Ujung Kalak Kecamatan Jalan Pahlawan Aceh Barat yang mana melibatkan para pelajar khususnya dari MAN 1 Aceh Barat serta MTSS Harapan Bangsa. Ketua Umum Panitia RRI Fest 2026 Anwar Yunus mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan edukasi kepada pelajar melalui praktik langsung menjaga kebersihan dan memilah sampah.
1: Nah, ini merupakan implementasi dari adiwiyata mereka yang dilaksanakan setelah teori di sekolah yang mereka mempraktekkan seperti ini cara pemilahan sampah yang benar, dan tadi mereka perlihatkan seperti itu dalam kegiatan kita.
0: Aksi bertema cinta lingkungan, bersih lingkungan, sehat bersama tersebut menjadi sarana edukasi bagi pelajar untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Para peserta secara langsung memungut sampah dan membersihkan kawasan di sekitar Tugu Teku Umar. Guru HBS Harapan Bangsa Agustin Nawati mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian pembelajaran langsung bagi siswa mengenai pentingnya mencintai lingkungan.
2: Dengan kegiatan ini merupakan salah satu pelajaran juga bagi mereka bahwasanya jangan buang sampah sembarangan, dan kita sebagai sesama siswa ya, jadi ada istilahnya pengajaran bahwasanya sampah itu jangan dibuang sembarangan, ditempatkan pada tempatnya sehingga sama-sama menjaga kebersihan lingkungan.
0: Siswa MTSS Harapan Bangsa Ufirah mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pelajar untuk ikut menjaga kebersihan kawasan
3: di Tugu Teku Umar, dan jadi kami lagi menjaga lingkungan sekitar agar sekitar Batu Putih ini tetap terjaga bersih.
0: Pelajar MAN 1 Aceh Barat Zara dan Laya turut mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menyimpan sampah terlebih dahulu jika belum menemukan tempat sampah.
4: Untuk kita bersih-bersih lingkungan di bagian sini, kayak biasa kita bersih-bersih buang sampah pada tempatnya.
5: Dan pada pagi ini, itu mengajarkan kepada kita semua bahwa seberapa pentingnya kita cinta terhadap lingkungan kita.
0: Melalui kegiatan tersebut, pelajar tidak hanya terlibat dalam membersihkan kawasan cagar budaya, tetapi juga mendapatkan pengalaman untuk membangun kepedulian terhadap lingkungan, yang mana kebiasaan menjaga kebersihan sejak dini diharapkan dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mendukung pelestarian cagar budaya di Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
6: Dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Guna meningkatkan kesiapsiagaan Karhutla, Kodim 0119 BM gelar apel gabungan. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
1: Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan Karhutla, Kodim 0119 Bandar Meriah menggelar apel gabungan di lapangan apel Makodim 0119 Bandar Meriah, Jalan Jalur 2 Kampung Wonosobo, Kecamatan Ihbesam. Apel tersebut dipimpin oleh Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto SH. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personil dan sarana pendukung dalam menghadapi kemungkinan terjadinya karhutla di wilayah Kabupaten Bandar Meriah. Dalam keterangannya, Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan bahwa apel gabungan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan seluruh personil dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Apel tersebut melibatkan personil yang terdiri dari 2 SST anggota Kodim 0119 Bandar Meriah dan 1 SST anggota Yonip RK 114 Satria Musara yang turut didukung oleh sejumlah kendaraan operasional. Selain kesiapan personil dan kendaraan, jajaran Babinsa juga diwajibkan membawa kentongan yang terbuat dari bambu. Menurut Dandim, kentongan tersebut dapat menjadi salah satu sarana komunikasi alternatif bagi masyarakat apabila terjadi bencana dan seluruh alat komunikasi mengalami gangguan atau terputus. Lebih lanjut, Dandim menegaskan kepada seluruh personil agar memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mampu bergerak secara cepat, tepat, dan terpadu apabila terjadi karhutla. Melalui apel gabungan tersebut, Dandi berharap seluruh personil tetap solid, sigap, dan siap menghadapi potensi karhutla. Dengan kesiapsiagaan dan sinergi seluruh pihak, keamanan masyarakat serta kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Bandar Meriah diharapkan dapat terus terjaga. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Video Bupati Aceh Tengah menegur sejumlah pelajar yang bermain domino dan merokok viral di media sosial. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Video Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menegur sejumlah pelajar saat jam sekolah viral di media sosial. Video ini bahkan banyak diposting ulang oleh sejumlah akun media sosial nasional dan mendapat beragam respon dari warganet. Dalam video yang beredar, Bupati mendapati sejumlah siswa dari salah satu sekolah SMK di Takengon berada di kantin atau warung yang berada di kawasan lapangan Musara Alun Kamis pagi. Para siswa terlihat sedang bermain domino dan merokok meski saat itu masih dalam jam pelajaran. Melihat kondisi ini, Bupati Haili Yoga kemudian menghampiri serta memberikan teguran kepada para siswa. Akan tetapi teguran tidak sepenuhnya mendapat respon seperti yang diharapkan. Dalam rekaman, para pelajar terlihat menunjukkan sikap kurang kooperatif ketika berhadapan dengan orang nomor satu di Aceh Tengah.
3: Punya tak apa terus? Apa yang takut? Aku ini punya.
4: Kamu?
3: Kami nggak ada yang nggak tahu. Mana? Kami nggak ada kok.
4: Panggil pas sekolahnya terus kembali. Ya, panggil pas sekolah itu panggil kembali.
2: Momen ini langsung menyebar luas di media sosial. Sejumlah akun turut mengunggah ulang video tersebut hingga menjadi perhatian publik dan memunculkan beragam komentar terkait kedisiplinan pelajar. Peristiwa ini menjadi sorotan terhadap pentingnya pengawasan siswa selama jam pelajaran. Kejadian itu juga diharapkan menjadi evaluasi bagi pihak sekolah maupun orang tua untuk memperkuat pembinaan kedisiplinan serta karakter pelajar. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Musnahkan ratusan BB dari 33 perkara, Kajari Singkil sebut paling menonjol narkotika. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Kejaksaan Negeri Aceh Singkil memusnahkan berbagai jenis barang bukti atau BB dari 33 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Tercatat atau paling menonjol merupakan barang bukti tindak pidana perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja, ekstasi, dan sabu. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Aceh Singkil Sahron Hasibuan mengatakan pemusnahan barang bukti tersebut merupakan hasil dari perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah terhitung sejak periode November 2025 hingga Agustus 2026 dengan rincian yakni sebanyak 15 tindak pidana perkara narkotika, kemudian tindak pidana orang harta dan benda atau harda sebanyak 13 perkara, dan terdapat 5 perkara lainnya merupakan tindak pidana umum.
2: Terima kasih. Yang pertama, priorisasi barang buktinya ini dimulai dari tahun 2025, tepatnya bulan November, sampai dengan Agustus 2026. Adapun total perkaranya ini terdiri dari beberapa jenis tindak pidana. Yang pertama, narkotika sebanyak 15, oharda sebanyak 12 perkara, terus tepul 5 perkara dengan masing-masing kurang lebih barang bukti dari tindak pidana tadi kurang lebih sekitar 250 jenis barang bukti yang kita musnahkan. Di antaranya yang paling banyak tentunya ada dari narkotika yang berupa sabu, terus juga ekstasi dan ganja. Sisanya adalah tindak pidana pada lainnya, berupa ada sajam, ada pakaian, ada handphone juga yang tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga kita musnahkan hari ini.
1: Kemudian tambahnya dalam kegiatan itu juga dimusnahkan beberapa barang bukti lain seperti senjata tajam, pakaian dan alat komunikasi, atau handphone yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya, Sahron Hasibuan juga menerangkan bahwa pemusnahan sejumlah barang bukti atau BB baik tindak pidana perkara umum maupun narkotika di rutan kelas 2B Singkil di Kejaksaan Negeri Singkil tersebut selain merupakan bagian dari pertanggungjawaban kejaksaan secara institusi, juga tegasnya pemusnahan barang bukti ini merupakan bukti komitmen bersama terhadap beberapa tingkat aparatur penegak hukum atau APH di Kabupaten Aceh Singkil, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan hingga eksekusi. Pemusnahan barang bukti yang merupakan tahap akhir dari proses ingkrah terhadap suatu tindak pidana. Di samping itu, Sahron Hasibuan juga mengatakan dengan dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat, serta sebagai salah satu bukti keseriusan pemerintah melindungi generasi muda dan masyarakat luas agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Hasil amatan dalam kegiatan pemusnahan barang bukti dari beberapa tindak pidana yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau ingkrah ini, selain dari pihak kejaksaan juga terlihat langsung disaksikan jurusita Pengadilan Negeri Singkil dan Panitera Mahkamah Syariah Singkil, kemudian hadir pula Kepala Rutan Kelas 2B Singkil, PLT Kepala Dinas Kesehatan, serta Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Laporan tadi berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar, Koro 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bagus.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Seramo Sore, RRI Pro 4, Banda Aceh.

0: pindah kok. Pindah kok dulu, nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie ini jerkanku. Sana kok dulu, nah.
1: Bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi, kasihan. Ada ini tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Kau tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu, kasihan, mengerti pi. Saya mau bikinkan apa mie pali itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
4: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
5: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
3: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
3: Jangan lupa
2: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak, akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: الشرف والاحترام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، جماعه مغرب مسجد رايا بيت الرحمن بندا اچه، para pemirsa yang menyaksikan siaran langsung halaqah melalui YouTube Masjid Raya TV, live di Instagram dan TikTok Grand Baitur Rahman, para pendengar yang mendengar siaran halaqah melalui Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah di masjid yang kita banggakan ini. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan senantiasa bersyukur memuji Allah Azza wa Jalla, Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kesenangan hidup yang ini dikenal dengan istilah nikmat. Allah yang telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak kasih sayang dan pertolongan yang ini dikenal dengan istilah rahmat. Dan Allah yang senantiasa memberikan kepada kita hamba-hambanya begitu banyak kebaikan demi kebaikan yang ini kemudian dikenal dengan istilah al-barakah. Al-barakatu huwa khairun yatazayyadu, bahwa makna berkah adalah kebaikan yang terus bertambah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada baginda yang mulia Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai bahan dakwah dan risalah untuk membawa umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju kehidupan yang bernuansa Islamiyah seperti yang hari-hari ini kita rasakan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat malam Sabtu yang lalu kita telah sampai pembahasan di akhir daripada surat At-Takwir. Yang surat At-Takwir ini jumlah ayatnya yaitu sebanyak 29 ayat, dan kita telah sampai di bagian penghujungnya untuk kita melihat bagaimana ayat-ayat Allah, bagaimana penafsiran dari para ulama yang kemudian memberikan sebuah wawasan, pengetahuan dan keilmuan yang mudah-mudahan harapannya dapat membuat kita terus menjadi hamba Allah yang semakin taat dari hari ke hari. Di bagian akhir daripada surat At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum. Allah memberikan sebuah penguatan dan penegasan akan kebenaran kitab suci Al-Qur'an. Allah sampaikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa zikrul lil alamin. Ketahuilah bahwa Al-Quran itu adalah pengingat, bahan ingat untuk sekalian alam. Artinya Al-Quran menjadi petunjuk, Al-Quran menjadi hidayah, sesuatu yang dapat mengarahkan manusia dalam menata kehidupannya di bumi Allah ini. Liman syaa minkum ayyastaqim. Maka bagi siapapun di antara hamba Allah yang ingin untuk terus berada di jalan yang lurus, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia selalu mengambil pelajaran dan petunjuk daripada Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan, Al-Quran yang berisi nasihat-nasihat, mau'izah serta pembelajaran yang tak ternilai harganya. Maka kalau kita ingin agar terus konsisten berada pada jalan kebaikan, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah mengamalkan apa yang ada dalam kitabullah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Walaupun dalam kesehariannya kita sebagai manusia yang penuh dengan kealpaan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan dan kekhilafan, sehingga istiqamah di jalan Allah ini bisa saja dirasakan sulit atau sukar. Tetapi Allah katakan, Rasulullah mengatakan, wa innahu layasirun ala mayyassarahullah. Istiqamah di jalan agama Allah ini insyaallah akan Allah permudah bagi siapapun di antara hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah taala. Maka kemudian lanjutan ayat Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah hidayah itu, jalan yang lurus itu dapat kita tempuh kecuali Allah memang telah mengarahkan kita, telah memberikan kuasanya dalam bentuk hidayah, sehingga kita selalu menjadi hamba Allah yang patuh, hamba Allah yang taat, yang ingat akan segala perintah dan larangannya. Ini adalah hak daripada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mengecilkan upaya dan usaha daripada kita sebagai hambanya. Allah memang punya hak untuk berkehendak kepada siapapun yang ingin diberikan hidayah. Tetapi kita sebagai manusia tidak boleh terlalu berpangku tangan dan terus merasa bahwa kita penuh dengan kekurangan dan dosa, sehingga tidak mau mencari jalan-jalan menuju taubat dan perbaikan hidup yang bisa kita upayakan. Allah sampaikan juga di dalam redaksi yang lain, walladzi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang bermujahadah, berupaya, berusaha untuk terus berada dalam agama kami, kata Allah, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Allah akan terus membimbing ia sehingga dia terus hidup dalam hidayah dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian yang menjadi bagian daripada akidah yang kita anut, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Allah memang punya hak untuk menentukan siapa saja hamba-hambanya yang memperoleh hidayah, tetapi kita juga diberikan upaya dan kemampuan untuk mencari jalan-jalan yang mendekatkan kita dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah yang kemudian disebut dengan konsep hidup yang seimbang. Kita sadar bahwa Allah punya hak yang sangat mutlak untuk memberikan kepada siapa saja pencerahan dan bimbingannya. Tetapi kita tidak boleh hanya berpasrah diri, bahkan kalau terus-menerus terlibat dalam dosa, kemudian mengabaikan peluang taubat dan kembali kepadanya. Ini yang kemudian tidak dibenarkan. Yang paling bagus adalah kita sebagai hamba terus berupaya agar hidayah ini menerangi keseharian kita, dan kalau memang sesekali ada kekurangan, ada kekhilafan, maka langsung kita menyadarinya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Quran surat Ali Imran, salah satu di antara etika atau sifat yang ditampilkan oleh orang-orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Di antara tipikal atau ciri dan kriteria daripada hamba Allah yang bertakwa, yang patuh kepadanya, adalah manusia atau hamba Allah kita semua yang apabila kita berbuat salah atau kita berbuat sesuatu yang menzalimi diri kita sendiri, zakarullah, langsung ingat kepada Allah, fastaghfaru lizunubihim, lalu kemudian meminta ampun atas alpa, atas khilaf dan dosa yang telah kita kerjakan itu. Dan Allah adalah Tuhan yang maha pemurah, Allah maha luas ampunannya bagi siapapun di antara kita yang mau untuk terus meminta. Allah tidak pernah pelit akan ampunan, hanya saja kita ini yang kadang bosan. Kita kadang udah buat salah, kemudian asyik dalam kesalahan itu, merasa senang, tenang dengan kesalahan-kesalahan, tapi lupa bahwa Allah punya keadilannya juga. Allah punya sifat-sifat yang jamil, Allah punya sifat-sifat yang indah. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa Allah juga punya sifat-sifat yang jalil, yang menunjukkan kekuasaan dan kehebatan daripadanya. Maka hidup yang kita jalani adalah yang paling bagus senantiasa mendekatkan diri, mencari jalan-jalan yang mendatangkan petunjuk dan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yang paling pokok adalah kita mengimani Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kemudian yang menjadi dua item pembicaraan di akhir surat At-Takwir, di mana Allah ingin memberitakan kepada kita semua bahwa kita harus yakin dan percaya akan kenabian dan kerasulan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mempercayai Al-Quran sebagai kitabullah yang telah diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya kepada Nabi dan kemudian beramal dengan kitab yang ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah serangkaian pesan-pesan Allah yang Allah jabarkan di Quran surat At-Takwir untuk kemudian kita semua sebagai hamba-hamba Allah, agar menjadi stimulus, agar menjadi pengingat untuk selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan beriman serta melaksanakan apa yang menjadi arahan dan bimbingan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran yang mulia ini. Maka inilah penutup daripada surat At-Takwir yang jumlahnya 29 ayat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa terus bertambah keimanan kita dalam mempercayai Rasulullah mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dan kita jadikan Al-Quran menjadi keseharian daripada akhlak serta etika yang kita tonjolkan dalam kehidupan ini. Karena ketika kita ditakdirkan oleh Allah hidup sebagai seorang Muslim, kemudian kita beriman kepada Allah dan Rasulnya serta Al-Quran yang mulia, maka ini adalah sebuah kebanggaan dan kebahagiaan. Kita coba lihat munasabahnya terkait hal ini. Di Quran surat Yunus ayat yang ke-58, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hai Muhammad, bifadlillahi, dengan karunia Allah itu. Apa maksud daripada karunia Allah itu? Imam Al-Baydawi dalam kitab tafsir beliau menjelaskan bahwa itulah al-iman dan al-islam, nikmat iman dan nikmat islam. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Wa birahmatihi ini apa maksudnya atau apa tafsirannya? Imam Al-Baydawi melanjutkan penafsiran beliau dengan menyebutkan bahwa wa birahmatihi itu adalah Al-Quran dan As-Sunan, yaitu Al-Quran Al-Karim dan Sunnah daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita telah diberikan kemuliaan oleh Allah, Allah telah memilih kita sebagai orang-orang yang terlahir sebagai Muslim, kemudian kita hidup dalam iman dan hidayah, mempercayai Allah dan Rasulnya, maka itulah sebuah kebanggaan, itulah sebuah kebahagiaan yang tak ternilai harganya, yang mudah-mudahan oleh kita menjaga dengan terus beramal sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Hidup dalam cahaya iman, cahaya Islam, kemudian meyakini akan Al-Quran dan Sunnah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Allah sebut di dalam Al-Quran, huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apapun yang kita upayakan di dunia ini. Segala usaha kita, segala karir yang kita coba tempuh di kehidupan yang sederhana ini, yang sementara ini, itu kata Allah tidak ada nilainya dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan terlahir sebagai orang Islam yang kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, percaya akan isi Al-Quran dan Sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harta benda yang tak pesapati uro-uro nyu dalam pandangan Allah hana tatyum, hana raya nilai dibandingkan dengan getanyo kagepude oleh Allah sebagai sidro orang yang beriman, sidro orang yang patih kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairum mimma yajma'un, dari harta-harta yang kita upayakan sehari-hari, dari belanja yang kita coba cari sehari-hari, itu sedikit sekali harganya dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita menjadi hambanya yang patuh dan selalu tunduk. Maka kalau kita membaca sejarah para penyair Arab, mereka sering kadang berdendang, dan ini banyak termaktub dalam kitab-kitab balaghah. Orang-orang penyair-penyair Arab itu menyatakan, kafani fakhran an akuna abdan, cukuplah menggembirakan bagi aku, cukuplah membahagiakan bagi saya ketika saya berstatus sebagai hamba Allah. Tidak ada kebahagiaan lain melainkan ketika Allah menjadikan diri saya sebagai hambanya. hamba yang taat, hamba yang terus percaya akan kekuasaan Allah, akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan percaya tentang apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafani fakhran an akuna abdan. Cukuplah bagiku disebut sebuah kegembiraan, kebahagiaan ketika aku menjadi hamba daripada Allah yang memiliki alam semesta ini. Maka kita bersyukur. Kita dilahirkan dalam keadaan Islam, berorang tuakan yang beragama Islam. Maka hidayah ini kita pelihara, salah satunya adalah dengan terus memperdalam ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga wawasan kita, pengetahuan kita, khazanah ilmu kita ini semakin komprehensif, semakin bertambah, dan mudah-mudahan puncanya adalah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa gunanya ilmu yang tinggi kalau kemudian kita tidak beramal? Tetapi beramal dengan ada ilmu ini tentu lebih baik dan lebih sempurna kaifiahnya atau tata caranya. Karena menyatama amai mentang hana ilmi hana gocit. Tapi menyeluta ilmi hana tama amai nyo sama dengan rugo. Maka baik tak pilih yang rugo dan baik tak pilih yang hanagat, tetapi tak upayakan bertanya utama amai na ilmi yang mendasarinya, salah satunya adalah dengan tak perdalam pemahaman bertanya, wawasan bertanya tentang ayat-ayat Allah. Dan ilmu untuk memahami ayat-ayat Allah adalah ulumu tafsir atau ilmu-ilmu tafsir. Karena dalam tafsir kita akan tahu apa sebenarnya makna dari sebuah kata, apa pengertian dari beberapa kalimat-kalimat Allah di dalam Al-Quran yang mulia. Yang ini oleh para ulama tafsir telah dijabarkan, tinggal kita pada hari ini mencoba melihat pandangan-pandangan daripada mufasir untuk kemudian kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah surat At-Takwir telah selesai kita bahas, maka kita lanjutkan kepada surat berikutnya, yaitu surat Al-Infitar, yang surat ini juga sama dengan surat At-Takwir, yaitu surat Makkiyah, atau ayat-ayatnya itu adalah ayat-ayat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat 'alimat nafsun ma qaddamat wa akhkharat ya ayyuhal insanu ma warraka bi rabbikal karim. Jadi Allah memulai surat Al-Infitar ini hampir sama dengan Allah memulai surat At-Takwir. Allah menggambarkan tentang tanda-tanda hari kiamat tiba, hari akhir tiba. Allah gambarkan deskripsinya di surat At-Takwir dan juga kemudian berlanjut di surat Al-Infitar. Allah katakan, idza as-sama'un fatarat, apabila langit telah terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujjirat, apabila lautan meluap, saling terbelah sehingga kering kerontang lautan itu. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila jasad-jasad kemudian dibangkitkan oleh Allah dari kuburan-kuburan mereka. Ayat ini adalah ayat-ayat kauniyah. Allah berbicara dengan hal-hal yang terkait dengan alam semesta. Jadi dalam ulumul Quran, ayat-ayat Allah itu secara garis besar dibagi dua. Ada ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang alam semesta, dan ada ayat-ayat kauliyah, yaitu terkait dengan keseharian dan perilaku umat manusia. Di surat Al-Infitar, Allah menceritakan tentang ayat-ayat kauniyahnya, tentang sekelumit peristiwa yang maha dahsyat ketika nanti hari kiamat itu tiba. Jadi waktu euro kiamat tiba, tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah, langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan, laut meluap, saling terbelah sehingga tidak ada lagi air, dan jasad gedayoman mandum wate katruh masa tawaba Allah wate entruk kato ba uro kiamat, maka gebangkitkan oleh Allah dari barzah, dari kuburan gedayo masing-masing. Lalu apa yang terjadi? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika hari kiamat itu tiba, semua manusia, semua jiwa akan tahu tentang apa yang dulunya dia pernah kerjakan dan apa yang pernah ia lalaikan. Ma qaddamat bermakna apa amalan yang pernah diperbuat, wa akharat amalan yang ditinggalkan, yang diakhirkan atau yang dilalaikan. Dan ini maknanya itu universal. Amal baik yang sempat kita kerjakan, begitu juga dengan amal keburukan yang pernah kita kerjakan. Wa akharat amal soleh yang kita tidak sempat kerjakan, dan amal buruk yang mungkin kita terus lalai sehingga kita enggak sempat berbuat baik. Waktu hari itu tiba, di sanalah kemudian semua manusia tanpa terkecuali akan sadar apa yang pernah dia perbuat dulu di masa hidup di dunia, dan apa yang pernah dilalaikan, tidak sempat dikerjakan dengan berbagai macam alasan. Hana yang kemudian lupa dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua dipotret, semua tercatat dengan baik dalam catatannya Allah beserta para malaikat yang bertugas. Manusia, kita semua hanya akan melihat, hanya akan kembali diingatkan oleh Allah tentang pekerjaan, amal-amal yang dulunya kita gemar berbuatnya, dan amal-amal yang kita enggan atau tidak mau mengerjakannya. Sehingga lanjutan ayat ini Allah menyatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai sekalian manusia, ma gharraka birabbikal karim, apa yang telah membuat kalian ini terperdaya? Apa yang menyebabkan kalian ini durhaka birabbikal karim, kepada Allah Tuhanmu yang sangat mulia? Birabbikal karim dimaknai sebagai Allah yang maha pemurah, Allah yang maha luas kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Allah bertanya, apa sebab gata wahai hamba lun, hana katim patih kepada ayat-ayat lun, kata Allah, dan apa yang telah disampaikan oleh Muhammad selaku utusanku. Allah bertanya nanti kepada semua manusia, mengapa kemudian kita memilih durhaka, tidak mau mengikuti ajaran agama Allah, padahal Allah birabbikal karim, Allah sudah sangat baik kepada kita. Kenapa kemudian kita menukar nikmat Allah itu? Allah telah sangat meluaskan rezeki kita, Allah telah berikan kepada kita penghidupan yang layak, tetapi kita kenapa menukar segala macam nikmat Allah itu dengan kekufuran dan keingkaran? Sehingga wajar kalau Allah bertanya, kenapa kita sampai durhaka kepada Allah yang sudah sangat baik kepada kita? Ukuran kita sebagai manusia, kita mempekerjakan orang, kita memberikan kepada dia fasilitas-fasilitas, kita percaya bahwa dia dapat memegang amanah yang kita percayakan, lalu kemudian dia mendustai kita, dia tidak melaksanakan yang semestinya untuk dikerjakan, kita juga pasti akan tanya, pekan gata ka khianat kelun, pekan gata kemudian ka mendustai lun. Inilah yang sama case-nya dengan pertanyaan Allah di pengadilan akhirat kepada semua kita tanpa terkecuali. Kenapa kamu memilih durhaka kepadaku, padahal aku adalah Tuhan yang paling pemurah dan sangat sayang kepada seluruh hamba-hamba. Tidak ada yang luput daripada catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini adalah sebenarnya ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti ketika Allah itu sudah sangat pemurah, kita bisa dengan mudahnya menyatakan bahwa rahmat Allah, kemurahan hati Allah juga akan terus menaungi kita sampai dengan akhirat tiba. Tidak. Tetapi Allah akan merahmati hamba-hambanya yang terus mau mendekat kepada kebaikan, walaupun Allah tahu hamba ini punya banyak kekurangan. Karena kita hidup penuh dengan kekurangan. Semua kita ada dosa, semua kita punya kealpaan, semua kita punya kesalahan. Tetapi yang paling baik adalah orang yang ketika sudah berbuat salah langsung ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memperbaiki dirinya dengan amal-amal yang saleh, sehingga amal-amal yang baik itu dapat menutupi keburukan-keburukan yang pernah dia kerjakan di masa-masa yang lalu. Innal hasanata yuzhibna sayyiat. Kebaikan yang kita kerjakan, amal saleh yang kita perbuat, ini dapat menghapus kesalahan, dapat menghapus kekurangan dan dosa serta maksiatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya, kita ganti amal-amal yang salah dengan amal-amal yang saleh. Maka mudah-mudahan kita ini dengan semakin memperdalam ayat-ayat Allah, semakin dibukakan hati kita untuk terus mengislahkan diri, memperbaiki diri atas segala yang kurang selama ini. Karena kita sudah belajar, karena kita paham bahwa rahmat Allah itu akan diturunkan kepada hamba-hambanya yang terus berupaya lebih baik dari hari ke hari. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu sangatlah dekat kepada hamba-hambanya yang sangat mencintai kebaikan, urang-urang yang jemat bak gepuput hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang berkhianat, yang mendurhakai segala bentuk kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Ibrahim, hampir sama dengan redaksi ini atau pemaknaannya, ketika Allah melihat atau menyuruh kepada kita untuk melihat tentang hamba-hambanya yang sudah diberikan nikmat oleh Allah, tapi kemudian menukarnya itu dengan maksiat. Allah katakan, Alam tara ilal ladhina baddalu ni'matallahi kufra wa halu qaumahum daral bawar. Tidakkah kamu memperhatikan ada hamba-hambaku, kata Allah, yang menukar. Allah sudah berikan kepada dia kemudahan, Allah sudah berikan kepada dia kemampuan, Allah sudah berikan kepada dia fasilitas hidup, Allah makmurkan kesehariannya, Allah cukupkan kebutuhannya. Tapi kemudian hamba ini memilih kufur dan menukar nikmat Allah dengan maksiat serta keingkaran. Ini kemudian yang diajak oleh Allah untuk kita berpikir. Alam tara ilal ladhina baddalu ni'matallahi kufra. Tidakkah kamu melihat banyak hamba-hamba Allah yang menukar pemberian dari Allah dengan kekufuran dan keingkaran demi keingkaran. Maka Allah banyak sekali memperingatkan kita sebagai hamba-hambanya agar semoga segala fasilitas yang telah Allah jamin untuk kita, yang telah dimudahkan oleh Allah sehingga kita memperolehnya di kehidupan yang sementara ini, kita jadikan sebagai wasilah, sebagai media untuk semakin taat kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menerangi hati kita. Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terus-menerus mampu memperbaiki kekurangan dengan kebaikan-kebaikan di masa kini dan masa yang akan datang. InsyaAllah di pekan mendatang kita akan kembali melanjutkan pada ayat berikutnya di surat Al-Infitar. Semoga kajian pada malam ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warelun di Purwoda ada berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelun, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Aceh melaporkan adanya peningkatan titik hotspot di wilayah Aceh pada Jumat 28 Agustus 2026. Dan Warelun, BMKG menghimbau masyarakat kepada masyarakat khususnya di wilayah Tengah Aceh untuk menghindari pengelolaan lahan dengan cara dibakar dan pembukaan lahan dengan cara tradisional dengan cara dibakar ini masih ada dan sehingga perlu dihindari karena dapat meningkatkan terjadinya perluasan kebakaran maupun potensi penambahan titik hotspot. Dan terkait perakiran cuaca secara umum pada pagi hari Aceh cerah berawan dan kemudian pada siang hari juga masih terpantau sama, belum ada terdapat potensi hujan. Namun memasuki sore hari terpantau terdapat potensi hujan ringan di wilayah Aceh Utara dan sebagian kecil di wilayah Galuwes. Kemudian pada malam hari juga diperkirakan secara umum berawan dan juga belum terdapat adanya potensi hujan. Sedangkan untuk arah angin sendiri dominan berada di wilayah selatan hingga ke barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Kondisi ini juga masih dalam kategori normal. Dan terkait kondisi laut, gelombang di wilayah penyeberangan Sabang Banda Aceh terpantau cukup baik dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori sedang. Dan begitupun maksud kami, Warelun, masyarakat diminta untuk terus memantau informasi cuaca dan juga peringatan dini cuaca melalui kanal resmi BMKG dan juga media sosial BMKG Aceh tentunya. Warelun, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Warelun semuanya di kesempatan malam hari ini dan tentunya juga informasi-informasi akan kami pilihkan ke ruang dengar Anda.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman dan segar sumber oksigen. Perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah. Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Pro 4 Banda Aceh hadir kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita berjumpa kembali dalam acara Berbalas Pantun dan Cai setiap minggu malam atau malam Senin mulai pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
2: Siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan Sirboh kembali menyapa Anda setiap hari mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Senandung Etnika akan kembali menemani suasana malam Anda.
3: Nantikan kami di 88,6 FM,

Dan diikuti asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T. Robi Irza, juga Kepala Dinas Perhubungan T. Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Aceh Adi Dharma, Kepala Biro Hukum Amrizal, dan serta sejumlah pihak terkait. Dan Warilun, dalam rapat tersebut Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal memaparkan perkembangan persiapan pembukaan rute Roro Krungguh Penang, termasuk langkah yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah daerah. Dan Faisal menilai penugasan kepada PT PMA dinilai dapat membuat pelaksanaan program lebih fleksibel karena BUMD dapat bekerja dengan pengusaha maupun investor menggunakan skema bisnis to bisnis. Dan di sisi lain, pemerintah Aceh juga tetap memegang kendali terhadap sejumlah aspek strategis seperti tarif, jadwal pelayaran, dan juga prioritas muatan. Dan juga Barilon Faisal mengatakan hal ini pihaknya juga menunggu PT PMA untuk menyampaikan proposal kepada pemerintah Aceh terkait pengadaan kapal, baik melalui skema sewa maupun pembelian. Dan proposal tersebut ditargetkan masuk paling lambat 31 Agustus 2026. Setidaknya pada 2 sampai 3 September 2026 direncanakan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Dalam Negeri melalui unit terkait keuangan daerah, khususnya mengenai penugasan PT PMA. Dan sementara itu PLT Sekda Aceh Taufik menegaskan bahwa program tersebut merupakan program prioritas gubernur, sehingga proses penyusunan regulasi dan juga persiapan harus dikawal secara langsung. Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah Aceh akan menargetkan seluruh aspek regulasi kapal, pelabuhan, layanan kepabean, imigrasi, karantina, hingga kesiapan muatan dapat berjalan beriringan beriringan sehingga jalur Roro Krungguh Penang dapat segera direalisasi. Warilun, satu buah lagu Agassi Isabe, Sami Asta, Fit Nazarsyah.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Tahta kerja adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Savitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Helen di mana pun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program Kota Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat malam, selamat berserah, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: نعلو.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Wally!

Sembari kita beritikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan kajian subuh yang insya Allah subuh ini akan disampaikan oleh Ustaz Umar Rafsanjani LCMA. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbana atmim bil khair. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI, muslimin muslimat, jamaah subuh yang masih setia berada dalam rumah Allah, melanjutkan ibadah i'tikaf sambil kita mendengar, mengulang kaji seputar ilmu pengetahuan yang moga-moga menjadi sebagai pemantik, menjadi sebagai motivasi kita untuk terus berada dalam jalan Allah, berada dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Memandang kita adalah manusia yang lemah, manusia yang hina, manusia yang penuh dengan kesalahan, kesilapan yang kita lakukan. Tetapi walaupun banyak sekali dosa yang kita lakukan, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita tidak dibenarkan untuk berputus asa. Tetap mengharap bahwa di sana ada secercah harapan yang bisa membuat kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Walaupun begitu banyak dosa, kesalahan, dosa besar, dosa kecil, kesalahan besar, kesalahan kecil yang kita lakukan, tapi kita terus berharap. Dan ini disebut dalam agama raja. Apa itu raja? Berharap. Berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan kita, mengampunkan dosa kita. Dan memang Allah itu maha pengampun, yang disebut dengan Ghaffar ataupun Ghafur, maha pemaaf. Yang keampunan daripada Allah, kemaafan daripada Allah itu enggak sama seperti kemaafan ataupun ampunan daripada manusia. Dan itu salah satu bentuk bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk itu ada temporer, bertempo, bermasa. Tetapi Allah tidak. Allah membuka pintu taubat kepada siapapun yang ingin taubat, yang ingin kembali kepada Allah. Maka bagi siapapun kita, manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini, tidak boleh ada istilah putus asa. Berharap kepada Allah. Tamlaki ba Allah, semoga Allah begepe ampun dosa gedanyo. Begepe ampun dosa bangsa-bangsa gedanyo. Begepe ampun dosa mak dan ayah gedanyo. Begepe ampun dosa pemimpin-pemimpin gedanyo. Dan itu merupakan satu harapan besar bagi kita yang hidup, yang masih hidup, yang mentang gebri umu, yang galom tawa kepada Allah. Maka tidak ada istilah penyesalan dan tidak ada istilah putus asa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua ada istilah khauf. Apa itu khauf? Takut. Rasa takut. Walaupun nanti kita akan jabarkan, kita akan detailkan takut yang seperti apa. Takut yang seperti apa yang bisa melahirkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bagaimana yang bisa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut seperti apa, coraknya macam mana, yang itu dikatakan khauf, takut. Peke takut, takut ke binatang nyan dikira takut yang hanjut. Peke takut kepada hilang jabatan, itu dikatakan sebagai bentuk tanda takwa. Nyo lewe nyo kaitamang bulan maulud, maulidur rasul. Tanyo di Aceh takkan maulud, maulid, maulud. Di Malaysia ikan maulidur rasul. Dan uniknya di Aceh itu peringatan maulid sampai 100 hari, 3 bulan 10 hari, ataupun sebahagian tempat ada yang 4 bulan. Dan itu salah satu bentuk, salah satu apa ya, salah satu gambaran sejarah bahwa indatu kita Aceh itu ada rasa apa, rasa tamak kepada agama, rasa berlebihan yang sangat-sangat maksimal kepada cinta agama, cinta Nabi. Maka ada istilah kita dengar Aceh Pungo, kenal ya? Aceh Pungo bangsa terlebih. Itu bukan hanya sekedar slogan ibu bapak. Bangsa terlebih itu artinya bangsa yang telah Allah muliakan, maka bangsa itu tidak akan menghinakan dirinya. Itu maksudnya bangsa terlebih, kan sombong. Ya. Orang tua kita dulu, indatu tanyau jamun, getah droge, bahwa droge urung yang gepumulia oleh Allah. Maka urungnya, urung si tanyau jamun, indatu tanyau, hana akan tunduk hanya kepada Allah. Selain Allah, no. Yang bangsa terlebih, kan bangsa pengecut, kan bangsa pengemis, kan bangsa lamit, ya, bangsa terlebih, lebih prioritas, superiority complex. Nah, teman dengar istilahnya, istilah yang dipopulerkan oleh Wali Hasan Muhammad Ditiro, bangsa Aceh nasifat superiority complex, dan yang diakui oleh kafir, diakui oleh orientalis. Disebut dalam kitab, dalam buku orientalisnya, bermacam-macam ngurung Aceh, pungo ngurung Aceh, ya. Demi agama pungo, ya, mungkin zaman jina home, ya. Demi syafaat Nabi, demi menghadirkan cinta kepada Rasulullah, mereka itu memperingati Maulid Nabi sampai 100 hari, enggak banyak sih orang, ataupun hanya beberapa kali. Saya pernah di Tunis. Saya pernah master di Tunisia. S2 saya pernah di Tunisia. Nyan di Tunis ibu-ibu ayah-ayah, mereka bermazhab Maliki, bertarikat Asyaziliyah. Tarikat Syaziliyah, salah satu tarikat mu'tabarah yang dibenarkan dalam dunia tasawuf. Menyenjak Tunis, di sana mereka rata-rata sufinya, tasawufnya, tarikatnya Syazili, tarikat Syaziliyah, Abu Hasan Asy-Syazili, makam beliau di Iskandariyah Mesir. Pencetus tarikat Asy-Syaziliyah. Tanya di Aceh jarang, tanya di Aceh yang le Naqsyabandiyah, Asy-Syatariyah, Qadiriyah. Tapi kalau di luar negeri itu ada Syaziliyah. Di Malaysia sebahagian besar, di Pulau Pinang, di Kedah, itu ada menyebar tarekat Syaziliyah. Begitu juga di Tunis, di Tunisia. Fikihnya Maliki. Maka mereka dalam sholat tidak menjiharkan basmalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hana tidak membaca bismillah. Itu mazhab Maliki. Dan juga tidak meletak tangan di atas dada.
1: nyo masalah di atas dada nyo, tanyo di Aceh na perbedaan pendapat ki. Yang mana dada, yang mana atas? Apakah ini dada, ini atas sehingga begini? Nyan perle ilmu ji ya. Apakah ini dada, ini atas? Dada atas. Atas dada. Nyan pemahaman fikih kecil saja itu, tapi sebagian orang bisa salah paham. Nah, sehingga ini dada, ini bawah, ini atas. Melegenya ada. Padahal dalam pemahaman kita, dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini dada, ini atas, ini ya. Atas. Nah, di atas dada. Nah, itu dia. Nah, tapi mazhab Maliki, mereka enggak meletakkan tangan di atas dada, tapi lepas. Mengulurkan tangan. Allahu Akbar. Nah, itu dia. Mazhab Maliki di Tunis, di sebagian besar di Aljazair, Algeria, begitu. Jadi ketika kami di sana, ketika datang peringatan Maulid Nabi itu malam 12 Rabiul Awal, watetroh bak malam 12 Rabiul Awal, nyan ureng-ureng Tunis bak malamnya merayakan peringatan Maulid. Cara mereka hampir di setiap masjid, di setiap musala, di setiap surau, mereka akan berselawat beramai-ramai. Ibu-ibu jangan pikir selawat beramai-ramai itu bid'ah, bukan. Jangan ingat bahwa selawat zikir beramai-ramai seperti barusan kita lakukan nyan bid'ah kon. Itu ada dalam syariat. Mungkin sebahagian saudara kita kurangnya literasi, kurangnya ilmu, kurangnya pemahaman tentang agama, sehingga memahami dalil dengan secara teks, secara zahir, tidak memahami secara konteks. Agama itu bukan seperti memori robot. Ilmu agama bukan seperti memori robot, apun memori robot, robot. Memori robot yang sudah ada listnya itu. Tidak lebih, tidak kurang, kan? Bukan seperti itu. Walaupun ada Quran hadis, tapi pencerahannya itu luas sekali itu. Secara kasat mata kita melihat Quran hanya 30 juzuk, tetapi ketika ditafsirkan sampai kepada 20 jilid. Ah, tengok. Itu luasnya ilmu Islam. Bukan baku, bukan pasif. Bukan apa namanya itu sempit, bukan. Luas sekali ilmu Allah itu. Hanya 30 juzuk, satu jilid Al-Qur'an, tetapi ketika ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir sampai 20 jilid. Apakah itu lebih? Apakah itu beda? Apakah itu salah? Enggak. Kita yang salah, enggak paham. Ah, itu dia. Jadi seperti itu. Jadi ketika datang Maulid Nabi, orang-orang Tunis berselawat. Di mana? Mereka akan naik ke atas menara masjid. Mereka berselawat, baca dalail, baca berzanji, mulai selepas Aisyah sampai subuh. Anegalot. Mulai selepas salat Isya sampai subuh, baca selawat inan, beribadah, berzikir kepada Allah. Itu di Tunisia. Di Eropa, ketika datang bulan Maulid malam ataupun hari Rabiul Awal, mereka keluar ke jalan membagi-bagi gula-gula weekend permen, ya, membagi sagu hati di lampu-lampu merah, traffic light. Itu yang jelas ada. Cuma bedanya di Aceh, tanya asal kaitan mengbulun mulut, nyan mulai Rabiul Awal sampai Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, hana pre-pre mulut. Nyo kamu menyai daya menyai kaitan mengbulun mulut, nyan dapu kamate ju. Hana magole ju. Tapi bila kontrol. Kolesterol bermain, darah tinggi bermain. Ulam danyo menya anak kuah belangang anak sah mulut. Itu dia. Itu salah satu cinta kepada Nabi, maka bangsa Aceh mengekspresikan. Itu dia. Menampakkan rasa cinta. Cinta itu Pak, dia enggak ada rukun, enggak ada fardu, apa namanya? Enggak ada rukun dan mekanismenya, enggak ada. Cinta. Bukti cinta apa? Bukti ada, tapi cinta kita enggak tahu. Maka sebagian orang lain cintanya, lain bukti cinta. Bangsa Aceh tanda cinta kepada Rasulullah SAW, maka mereka akan merayakan kelahiran Nabi. Mereka akan melakukan apapun untuk menampakkan cinta kepada Nabi, walaupun mereka tidak makan daging, tidak makan ayam, tetapi ketika datang maulid Nabi, mereka akan sediakan, mereka akan siapkan seekor ayam sampai berhari-hari, bahkan diikat di rumah, sehingga ayam ini tidak memakan makanan orang-orang lain. Ayam yang bersih, ayam yang itoh putih, hanale itoh hitam, itu husnuzannya orang tua kita kepada kepada syariat Allah, sehingga mereka melakukan itu. Tetapi sayangnya ada sebagian orang yang takut. Nyo kalau di Aceh nyo yang ia takut memperingati Maulid Nabi. Nah, apakah takut itu dikatakan takut takwa? Bukan. Nyan takut ia hanampu ya. Ia hanampu ya. Ia hanampu sapat. Asal katro Maulid Nabi kayo. Takut. Takut melakukan karena Nabi enggak melakukan. Itu alasannya. Takut melakukan peringatan Maulid Nabi karena Nabi enggak melakukan. Itu tadi itu sempit dalam memahami agama. Padahal rujukan agama itu bukan hanya perbuatan Nabi. Ada Al-Qur'an, ada hadis, ada perbuatan Nabi, ada perbuatan sahabat. Kalau kita lihat kepada sumber-sumber rujukan Islam, bukan hanya Quran, hadis, ijma, qiyas, bukan, sampai kepada 13 bahkan 17 sumber referensi dalam mengambil hukum ini. Ada qiyas, ada maslahatul mursalah, macam-macam itu. Maka orang-orang Aceh enggak ada istilahnya takut merayakan Maulid Nabi, maka menyelun gasa baju lumpur aba, menya digampung drone na urang yang ia pegat maulud, bahkan iji dilarang kita untuk memperingati Maulid Nabi, usir orang itu. Lon gasa baju. Yang dia pendatang datang ke Aceh, yang kita udah turun temurun semenjak raja-raja kita memperingati Maulid Nabi, bahkan diwajibkan untuk membuat kenduri Maulid Nabi, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim, memberi kenduri, dan itu perintah Allah. At'imut ta'am, memberikan makanan. Nah, maka rasa takut seperti itu takut yang enggak bisa dipertanggungjawabkan. Nyankonnya. Seperti sebagian orang takut enggak mau mengangkat tangan ketika berdoa tadi itu. Takut dia kenapa? Karena Nabi hanang bubut. Hanai lime. Nah, itu dia. Maka sekarang kita coba bahas. Takut yang seperti apa? Yang bisa dikatakan kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf adalah rasa takut yang mendorong seseorang untuk menjaga dirinya dari kemurkaan dan azab Allah. Itu khauf. Itu takut yang dikategorikan dalam agama. Itu takut yang dianjurkan kepada kita. Takut, rasa takut yang mendorong kita untuk tidak melakukan mungkar. Maulid Nabi bukan mungkar. Doa bersama bukan mungkar. Mengangkat tangan ketika kunut bukan mungkar. Ya nampung le. Ya. Duduk bersama-sama. Dalam majelis, lebih-lebih majelis ilmu, kita membahas tentang sekian-sekian masalah, itu bukan mungkar. Yang dikatakan mungkar, sesuatu yang ada larangan. Sekurang-kurangnya makruh, yang paling tinggi haram. Maka jangan lakukan. Takut kita untuk melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka khauf bukan sekedar rasa takut biasa. Ia adalah rasa takut yang melahirkan ketaatan, taat. Dalam ayat disebut Ali Imran 175, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, kepada Allah, jika kamu benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah artinya takut untuk melakukan larangan, untuk melakukan hal-hal yang diancam oleh syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, khauf adalah bagian dari tauhid hati. Rasa takut kepada Allah itu bagian tauhid hati. Nah, hati tanya ya. Ya untuk lari daripada Allah. Ya karena tidak berada di jalan Allah. Itu tauhid hati. Kan keyakinan kita terhadap Allah sehingga menimbulkan rasa takut. Tauhid juga berarti memurnikan hati dalam penghambaan diri kepada Allah. Takut dalam ibadah kita itu masuk yang lain selain Allah, enggak boleh. Maka jika seseorang takut kepada makhluk, maka harus dilihat itu bagaimana, takut yang macam apa. Takut secara tabiat seperti takut kepada binatang buas, takut kepada penyakit, takut kepada bahaya, takut kepada orang zalim, itu tidak otomatis bertentangan dengan tauhid. Itu bukan, itu memang fitrah manusia takut itu, dan itu bukan takut yang dikategorikan takwa, bukan. Karena memang gimana bukan rasa takut ya. Sehingga dalam syariat ada istilah salat takut. Nah, salatul khauf, salat ketakutan. Walaupun dalam keadaan takut, kamu harus salat juga ketika berperang itu. Itu dia. Makanya menyetakut ya kepada binatang nyan kan otomatis bertentangan dengan tauhid kan. Namun apabila seseorang meyakini ada makhluk yang memiliki kekuasaan secara independen selain Allah, itu yang dilarang. Nalain seolah-olah yang mengancam kita yang selain daripada Allah. Maka seorang mukmin meyakini makhluk tidak mempunyai kekuasaan mutlak, Allah lah pemilik segala kekuasaan. Hadirin kaum muslimin, Rasulullah mendidik umat agar tidak menjadi budak ketakutan. Nabi pernah tanya supaya kita bejek ke hamba kepada ketakutan. Nabi mengajarkan manusia berani sehingga dapat melahirkan tauhid. Ketika hati seseorang benar-benar mengenal Allah, ia tidak mudah diperbudak oleh ancaman manusia. Hanayo selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takut harus melahirkan amal, bukan keputusasaan. Nah, sebagian orang depresi, nah, depresi sehingga ia ujung-ujung ibadahkan salat tidak ada. Jarang ke masjid, rasa apa? Takut nyankon. Takut yang benar, takut yang melahirkan amal yang soleh. Kemudian di dalam kehidupan kita sehari-hari ada istilah apa namanya, khauf, takut kepada Allah, sehingga dari rasa takut itu melahirkan akhlak yang mulia, akhlak baginda Nabi. Maka di sini khauf yang benar bukan hanya terlihat ketika seseorang berada di masjid, tetapi ia terlihat ketika seseorang memegang amanah, ketika gejuk amanah, gejuk kedudukan. Itu bagaimana rasa kita, artinya takut aku enggak bisa menjalankan amanah, ia lun menyelun mengabaikan jabatan itu. Itu harus dibarengi dengan rasa takut, sehingga enggak mudah-mudah kita melakukan hal-hal, memutuskan keputusan yang melanggar syariat Allah. Kemudian takut ketika berdagang, berbicara, memperlakukan pasangan, yang paling lelom jino. Hilangnya harmonis dalam rumah tangga karena kurangnya perhatian suami kepada istri, kurangnya perhatian istri kepada suami. Sehingga siapapun pasangan dituntut untuk takut tidak merentukan keluarganya. Sehingga melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam mendidik anak, ya gedanyo, supaya agar tidak salah dalam mendidik anak dan memimpin masyarakat. termasuk juga takut dalam menggunakan media sosial, FB, you know, TikTok, you know, harus nah sabi-sabi rasa yo ketika tangan saya bermain, ketika jari saya mengetik. Nah, beya tanyo, apakah hasil daripada tangan saya bisa memberi manfaat untuk orang ataupun tidak? Apakah hasil daripada ketikan saya, share saya, itu bisa membuat orang makin dekat kepada Allah ataupun makin jauh? Apakah dengan sebab status saya membuat orang cerai berai dengan keluarganya ataupun tidak? Nyan benar rasa takut tanya kepada Allah. Kemudian dan ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya, kita harus takut bahwa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai penutup pelajaran kita dalam pembahasan kali ini seputar khauf yang berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya tidak terhenti pada memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi berlanjut kepada meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu keteladanan terbesar beliau adalah bagaimana beliau mengajarkan manusia untuk mengenal Allah, mencintai Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, dan juga kemudian hidup dengan akhlak yang mulia. Maka mari kita tanamkan dalam hati, jangan menjadi manusia yang takut kepada semua orang, tetapi takutlah kepada Allah. Jangan pula menjadi manusia yang hanya takut kepada azab Allah hingga berputus asa dari rahmatnya, tetapi jadilah hamba yang takut kepada Allah ketika berbuat dosa, berharap kepada Allah ketika terjatuh, dan mencintai Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. La khaufa illa minallah. Tidak ada takut selain daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menggolongkan kita semua di antara orang-orang yang sentiasa berada di jalannya, sentiasa takut untuk melakukan larangannya, dan sentiasa berada dalam ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, menambahkan ilmu dan wawasan, menambahkan kekuatan taufik kita sehingga bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas memperhatian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Wartam Kuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Sari berita. Angkasawan Angkasawati RRI Banda Aceh melakukan aksi bersih-bersih situs cagar budaya yang dipusatkan di makam ulama Tuan Dikandang yang berada di Kampung Pandi, Banda Aceh. Kemudian, pemerintah Kabupaten Aceh Utara hapus denda PBB warga 100%. Inilah warta berita selengkapnya. Angkasawan Angkasawati RRI Banda Aceh melakukan aksi bersih-bersih situs cagar budaya yang dipusatkan di makam ulama Tuan Dikandang yang berada di Kampung Pandi, Banda Aceh. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Bakti RRI dan RRI Fest 2026 dalam menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 RRI. Selengkapnya dilaporkan rekan Munjir Budiana.
1: Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh hari ini menggelar aksi bersih-bersih cagar budaya di komplek makam Tuan Dikandang, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Aksi bersih-bersih ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Bakti RRI dan RRI Fest tahun 2026 dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI. Aksi ini dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sejak pagi, Angkasawan-Angkasawati RRI Banda Aceh bersama pegawai Balai Pelestarian Budaya Aceh membersihkan kawasan komplek makam yang merupakan salah satu ulama besar yang membawa peradaban Islam ke Tanah Rencong. Kepala Bagian Tata Usaha RRI Banda Aceh, Samsul Kamar, mengatakan kegiatan bersih-bersih cagar budaya merupakan bagian dari program Hari Bakti RRI yang dilaksanakan setiap tahun. Menurutnya, kegiatan ini dianggap perlu dan penting untuk merawat cagar budaya di Aceh sekaligus dalam rangka mendukung pelestarian budaya di Aceh.
2: Jadi kita program ini sudah menjadi program tahunan dan bekerja sama dengan Balai Pelestarian Budaya. Nah, dalam rangka kita melakukan salah satu lokus yang kita ambil adalah makam Tuan Dikandang sebagai lokus untuk kita bersih-bersihkan, karena kami anggap ini perlu dan penting dalam pelestarian budaya.
1: Sementara itu, Kepala Subbagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Cud Zahrina, menyambut baik kegiatan yang digelar oleh RRI Banda Aceh. Menurutnya, aksi membersihkan makam ulama menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap warisan budaya yang ada di Provinsi Aceh.
3: Kita dari Balai Pelestarian Aceh sangat mendukung adanya kegiatan bersih-bersih terutama di situs cagar budaya ini. Semoga ke depan RRI menjadi sebuah instansi ataupun dari pemerintah yang selalu peduli dengan warisan budaya yang ada di Aceh.
1: Cezarnya juga mendorong kegiatan serupa agar dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun lembaga lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian cagar budaya di Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, semarak RRI Fest 2026, RRI Melabuh diisi dengan aksi cinta lingkungan bertema aksi membersihkan cagar budaya di kawasan Tugu Teku Umar, Pantai Batu Putih, Kecamatan Johan Pahlawan, Jumat pagi. Kegiatan tersebut melibatkan siswa dan guru MTSS Harapan Bangsa, MAN 1 Aceh Barat, Dharma Wanita Persatuan atau DWP RRI Melabuh, mahasiswi STAIN Melabuh, serta seluruh karyawan RRI Melabuh. Selengkapnya dilaporkan rekan Tama Maulizar.
4: 2026 RRI Melabuh diisi dengan aksi cinta lingkungan bertema aksi membersihkan cagar budaya di kawasan Tugu Kupiah Teku Umar, Pantai Batu Putih, Kecamatan Jahan Pahlawan, Jumat pagi. Kegiatan tersebut melibatkan siswa dan guru MTSS Harapan Bangsa, Man 1 Aceh Barat, Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh, mahasiswi STAIN Teku di Rinding Melabuh, serta seluruh karyawan RRI Melabuh. Acara dibuka Kepala RRI Melabuh Teku Haris Fadilah yang diwakili Kepala Tata Usaha Abdul Hanan, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah, dan Ketua Umum Panitia RRI Fest tahun 2026 Anwar Yunus. Abdul Hanan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian RRI Melabuh terhadap lingkungan dan objek wisata dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81.
5: Hari ini kita mengajak seluruh elemen, sini ada gerakan peduli lingkungan, ada dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Melabuh, ada Madrasah Sanawiyah Harapan Bangsa Melabuh, karyawan-karyawati LPPL Melabuh, dan juga ibu-ibu Dharma Wanita LPPL Melabuh. Kegiatan ini dalam rangka juga RRI Fest, Hari Radio di tahun 2026 ini. Jadi mari bersama membangun negeri, hijaukan negeri, ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
4: Ia berharap dengan kegiatan ini terciptanya budaya kesadaran tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan, menjaga tata kelola lingkungan yang lebih sehat, dan sebagai edukasi kepada masyarakat agar menjaga budaya kebersihan yang berkelanjutan. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengapresiasi RRI Melabuh atas terselenggaranya acara tersebut. Ia berharap RRI Melabuh dapat terus konsisten terhadap kepedulian terhadap lingkungan.
6: Harapan kami RRI dapat terus konsisten untuk tetap melaksanakan kegiatan yang ada kaitannya dengan pengendalian pencemaran lingkungan dan juga berkomitmen untuk tetap melestarikan lingkungan.
4: Menurutnya, banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh RRI Melabuh dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Ia juga berharap RRI dapat berkolaborasi aktif dengan pihaknya dalam pengendalian kebersihan lingkungan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Zikir dan doa bersama yang dipimpin Ustadz Zul Arafah awali rangkaian Rakerwil Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau AGPAII Aceh. Silakan dilaporkan TC Maulida Putri.

0: Zikir dan doa bersama yang dipimpin Ustadz Zul Arafah mengawali rangkaian pelantikan dan rapat koordinasi wilayah Rakerwil Dewan Pengurus Wilayah DPW Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia AKPAI Aceh di Aula Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Besar Lamlagang Kota Banda Aceh pada Jumat 28 Agustus 2026. Adapun prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum DPP AKPAI Endang Zainal yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan penyerahan bendera pataka dari Ketua Umum kepada Ketua DPW AKPAI Aceh dan foto bersama.
1: Ikrar pengurus AKPAI. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah. Yang maha pengasih. Lagi maha penyayang.
0: Ketua Panitia Pelaksana Madani dalam laporannya berharap Dewan Pengurus Wilayah yang dilantik dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, termasuk mendorong peningkatan mutu pendidikan.
2: Kepada pengurus DPP AKPAI Aceh yang dilantik, kami juga mengucapkan selamat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baik mungkin.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, berpesan kepada seluruh guru pendidikan agama Islam agar berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dalam membentuk karakteristik serta kecerdasan anak. Rakerwil Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia tingkat Provinsi Aceh dirangkai dengan berbagai kegiatan dan berlangsung pada 28 hingga 29 Agustus 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Makuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
4: Selamat berjumpa, terima kasih Anda masih bersama Warta Makuta Alam. Pendengar, Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil menerbitkan kebijakan penghapusan 100% denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
5: Pemerintah Kabupaten Pengkab Aceh Utara menerbitkan kebijakan penghapusan 100% denda pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2. Kebijakan tersebut secara resmi diterbitkan oleh Bupati Aceh Utara Haji Ismail A. Jalil atau Ayahwa sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat yang baru saja terdampak bencana banjir. Bupati Aceh Utara Haji Ismail A. Jalil menyebutkan program relaksasi pajak ini berlaku untuk tunggakan ketetapan tahun 2009 hingga 2025 khusus bagi objek pajak dengan nilai ketetapan sampai dengan Rp100.000. Karena beberapa bulan yang lalu, kata Ayahwa, wilayah Aceh Utara dilanda bencana banjir sehingga Pengkab memberikan penghapusan denda 100% PBB perkotaan dan pedesaan. Ini adalah bentuk kepedulian agar beban masyarakat semakin ringan.
6: Beberapa bulan yang lalu, wilayah Aceh Utara dilanda bencana banjir sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan ini memberikan penghapusan denda 100% PBB perkotaan dan perdesaan untuk tahun pajak 2009 sampai dengan 2025 dengan ketetapan objek pajak sampai dengan 100.000. Ini adalah bentuk kepedulian kami agar beban masyarakat semakin ringan dan semakin banyak masyarakat yang dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya.
5: Lanjutnya, masa berlaku program pembebasan denda ini terbatas yakni mulai 1 hingga 30 September 2026. Pemerintah daerah mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya agar dapat menyelesaikan kewajiban PBB tanpa terbebani denda keterlambatan. Selain memberikan keringanan, Pengkab Aceh Utara turut memicu modernisasi transaksi dengan mendorong warga beralih ke metode pembayaran digital. Warga yang melakukan pembayaran PBB P2 melalui kris berkesempatan mengikuti undian berhadiah menarik yang telah disiapkan pemerintah daerah. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
4: Informasi terakhir, pendengar, musnahkan ratusan BB dari 33 perkara. Kejari Singkil sebut paling menonjol narkotika. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
7: Kejaksaan Negeri Aceh Singkil memusnahkan berbagai jenis barang bukti atau BB dari 33 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, tercatat atau paling menonjol merupakan barang bukti tindak pidana perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja, ekstasi, dan sabu. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Aceh Singkil Sahron Hasibuan mengatakan pemusnahan barang bukti tersebut merupakan hasil dari perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah terhitung sejak periode November 2025 hingga Agustus 2026 dengan rincian yakni sebanyak 15 tindak pidana perkara narkotika, kemudian tindak pidana orang harta dan benda atau harda sebanyak 13 perkara, dan terdapat 5 perkara lainnya merupakan tindak pidana umum.
8: Terima kasih. Yang pertama, priorisasi barang buktinya ini dimulai dari tahun 2025, tepatnya bulan November, sampai dengan Agustus 2026. Adapun total perkaranya ini terdiri dari beberapa jenis tindak pidana. Yang pertama, narkotika sebanyak 15, oharda sebanyak 12 perkara, terus tepul 5 perkara dengan masing-masing kurang lebih barang bukti dari tindak pidana tadi kurang lebih sekitar 250 jenis barang bukti yang kita musnahkan. Di antaranya yang paling banyak tentunya ada dari narkotika yang berupa sabu, terus juga ekstasi dan ganja. Sisanya adalah tindak pidana perkara lainnya berupa ada itu ada sajam, ada pakaian, ada handphone juga yang tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga kita musnahkan hari ini.
7: Kemudian tambahnya dalam kegiatan itu juga dimusnahkan beberapa barang bukti lain seperti senjata tajam, pakaian dan alat komunikasi atau handphone yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya, Sahron Hasibuan juga menerangkan bahwa pemusnahan sejumlah barang bukti atau BB baik tindak pidana perkara umum maupun narkotika di rutan kelas 2B Singkil di Kejaksaan Negeri Singkil tersebut selain merupakan bagian dari pertanggungjawaban kejaksaan secara institusi, juga tegasnya pemusnahan barang bukti ini merupakan bukti komitmen bersama terhadap beberapa tingkat aparatur penegak hukum atau APH di Kabupaten Aceh Singkil, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan hingga eksekusi. Pemusnahan barang bukti yang merupakan tahap akhir dari proses ingkrah terhadap suatu tindak pidana. Di samping itu, Sahron Hasibuan juga mengatakan dengan dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat serta sebagai salah satu bukti keseriusan pemerintah melindungi generasi muda dan masyarakat luas agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Hasil amatan dalam kegiatan pemusnahan barang bukti dari beberapa tindak pidana yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau ingkrah ini, selain dari pihak kejaksaan juga terlihat langsung disaksikan jurusita Pengadilan Negeri Singkil dan Panitera Mahkamah Syariah Singkil, kemudian hadir pula Kepala Rutan Kelas 2B Singkil, PLT Kepala Dinas Kesehatan, serta Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
4: Saudara, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.